0: Ya, ya, Mesir mengalahkan Australia. Nah, ya. Bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar? Dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
1: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia, mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan Mesir ini. Ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu ya, menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
0: Membangun serangan.
1: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina tidak mudah.
0: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir, menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin gak itu Perancis dan Argentina terulang kembali?
1: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Ya. Keverde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal sama sangat besar, dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
0: memotong bola-bola menutup,
1: betul,
0: ya.
1: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
0: efektif yang bisa dilakukan
1: dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
0: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 babak 32 besar ya, antara Argentina versus Tanjung Verde dari Stadion Miami, dan tadi kita sudah dengar bersama skor 3-2 ya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 7.58 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda masih di ranai pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator ada Bung Ashar ya. Selamat beraktivitas. Selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam beranda Asta Cita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Baik, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Baik pendengar, sudah pukul 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Nah, di Beranda Astacita spesial hari Sabtu ini, nah tema kita ini kita berbicara tentang pariwisata ya. Nah, barangkali saja di hari libur akhir pekan ataupun liburan panjang ini ada yang ingin mengajak anggota keluarganya untuk berwisata ya. Pilih tempat-tempat wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial kita ya. Baik, pendengar, saat libur panjang tiba, banyak anggota masyarakat yang berbondong-bondong untuk pergi ke tempat wisata, salah satunya berlibur ke tempat wisata alam. Nah, tempat wisata alam menjadi salah satu tujuan berlibur yang banyak diminati wisatawan. Banyak aktivitas, misal pendakian gunung, menginap di villa, berkemah, pergi ke kebun teh atau bahkan outbound. Nah, seperti halnya fenomena belakangan ini yang sedang ramai di media sosial saat banyak masyarakat berlibur ke tempat wisata alam seperti berlibur ke Puncak Bogor yang mengakibatkan kemacetan parah pendengar ya, dan juga ramainya pendaki di Gunung Slamet yang mengakibatkan beberapa orang memilih untuk kembali pulang. Kalau di kota-kota besar, terutama yang tinggal di ibu kota Jakarta ya, ada libur panjang atau libur akhir pekan, memang banyak yang memanfaatkan wisata di daerah Bogor untuk menikmati suasana alamnya ya. Dan pendengar, meskipun ramai dikunjungi wisatawan, terdapat beberapa hal yang membuat tempat wisata alam tetap diminati saat libur panjang. Mengapa demikian? Nah, jadi pendengar, ada beberapa alasannya kenapa tempat wisata alam banyak diminati para wisatawan saat libur panjang. Di antaranya untuk acara perkumpulan atau pas untuk family gathering. Nah, pendengar, menurut seorang pengamat pariwisata Azril Azari, saat ini wisatawan cenderung menyukai jenis wisata yang lebih personal ya. Mereka lebih memilih berwisata di lokasi yang sama dengan jumlah orang yang lebih sedikit dan mengutamakan aktivitas yang mempererat rasa kekeluargaan seperti mengadakan acara kumpul keluarga, kumpul komunitas dan lain sebagainya. Nah, tempat wisata alam seperti villa atau kawasan camping ini memberikan ruang untuk kegiatan bersama dengan lebih intim dan jauh dari keramaian kota sehingga menjadi pilihan ideal untuk acara semacam itu atau seperti family gathering ini. Baik pendengar, itu satu di antara alasan kenapa tempat wisata alam banyak diminati wisatawan. Masih banyak lagi alasan yang lainnya dan tentunya nanti kami akan lanjutkan kembali membagikan informasi ini. Tetaplah bersama kami di Beranda Astacita.

0: Tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya. Apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saat ini sudah pukul 8 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi pendengar terkait dengan alasan wisata alam menjadi favorit saat libur panjang ya. Dan pendengar, alasan berikutnya kenapa kita ataupun banyak yang lebih memilih wisata alam saat libur panjang karena untuk melepas penat. Nah, pendengar, pergi ke tempat wisata alam menjadi salah satu pilihan banyak orang untuk melepas penat akan hiruk pikuk perkotaan ya. Dan kita ketahui bahwa hidup di kota besar memang tingkat stresnya sangat tinggi. Jadi ketika ada libur panjang, banyak orang-orang memilih berwisata menikmati suasana alam. Nah, jadi lingkungan alam yang asri dan suasana yang tenang dapat memberikan efek relaksasi yang membantu mengurangi stres, terutama bagi mereka yang sehari-hari terjebak dalam kesibukan dan kebisingan kota. Nah, pendengar, alam memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk melarikan diri sejenak dari kehidupan modern yang serba cepat untuk menikmati ketenangan serta keteduhan pepohonan, gemercik air, sungai, atau hembusan angin pegunungan. Nah, jadi pendengar, seperti halnya saat wisatawan berbondong-bondong untuk berlibur ke Puncak Bogor saat libur panjang ya, dari 14 hingga 16 September. Maksud kami dari awal kemarin hingga tanggal 12 Juli ini, terutama untuk libur sekolah ya. Jadi liburan ke puncak gunung itu termasuk ke dalam green healing. Kami ulangi, green healing yang artinya pergi ke tempat hijau atau alam yang masih natural untuk melepaskan penat. Nah, itulah alasannya kenapa saat libur panjang banyak orang memilih berwisata ataupun menikmati wisata alam yang menjadi pilihan favoritnya ya, bisa melepaskan penat. Berikutnya, karena mencari udara dingin. Nah, pergi mendaki gunung Slamet atau pergi ke puncak Bogor ini memang selalu menjadi tujuan wisata masyarakat perkotaan untuk mencari udara sejuk dengan suasana alam yang masih natural dan pemandangan yang indah ya. Nah, jadi kita ketahui bersama Bogor ini memang alamnya sangat-sangat sejuk ya, dan kawasan pegunungan serta dataran tinggi menawarkan udara segar yang tidak bisa didapatkan di perkotaan, sehingga menarik minat wisatawan yang ingin merasakan kesegaran udara serta melihat keindahan alam pegunungan. Nah, baik pendengar, selamat menikmati wisata alam. Semoga bisa merilekskan pikiran kita. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, masih di Beranda Asta Cita.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
3: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

8.48 menit waktu Indonesia Barat, kami masih berbagi informasi kepada Anda terkait dengan alasan wisata alam jadi favorit saat libur panjang ya. Alasan lainnya karena biaya relatif murah. Nah, pendengar, berlibur ke tempat wisata alam menjadi pilihan banyak masyarakat karena banyak mengeluarkan hanya mengeluarkan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan berwisata ke objek wisata lain. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk berlibur ke alam seperti transportasi, penginapan, dan aktivitas wisata. Ini biasanya, selain itu ini biasanya lebih terjangkau ya. Jadi pendengar, selain itu ini juga bisa memberikan kenyamanan ya. Selain itu serba murah ya, mulai dari biaya makan, tempat wisata, termasuk juga sampai dengan akomodasi. Nah, itulah alasan mengapa banyak orang memilih tempat wisata alam saat libur panjang bersama keluarga tercinta. Nah, Anda sendiri liburan kemana? Ya, biasanya kalau masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, banyak yang memilih wisata alam ketika libur panjang ya, baik libur panjang karena akhir pekan ya, karena cuti bersama, atau karena libur sekolah ya. Jadi banyak yang lebih memilih wisata alam karena dirasakan wisata alam ini memberikan dampak yang positif ya kepada kesehatan kita, terutama kesehatan mental ya. Nah, kalau orang kota-kota besar ya, masyarakat kota-kota besar ini terutama yang berada di ibu kota lebih memilih Puncak Bogor ya, walaupun kadang memang macet sangat luar biasa, tapi tetap menjadi daerah favorit ya. Jadi kita ketahui bersama, Puncak Bogor atau daerah Jawa Barat sana termasuk daerah tujuan wisata yang mana hingga saat ini masih banyak diminati wisatawan, meskipun jalan menuju daerah tersebut kerap dilanda kemacetan lalu lintas ya. Dan beringar, untuk yang akan menikmati liburan panjang ya, harus berhati-hati dan juga tetap semangat. Yang dalam perjalanan juga saat ini, selamat menempuh perjalanan panjangnya. Nah, baik pendengar, saat liburan panjang ya, biasanya masyarakat ini lebih mengutamakan aktivitas yang mempererat rasa kekeluargaan seperti mengadakan acara kumpul keluarga dan juga kumpul komunitas. Nah, jadi selamat menikmati wisata saja. Bagi kita di daerah Natuna juga masalah wisata alam memang jangan ditanya ya, banyak pilihannya dari Gunung Rana ya, kemudian juga kolam renang di Gunung Hiu ya, kemudian juga ada di Bukit Bintang ya, itu beberapa daerah yang memiliki nuansa segar alam ya, yang bisa menjadi pilihan bagi kita untuk menghabiskan waktu libur panjang kita. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk edisi akhir pekan hari Sabtu hari ini ya. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pesan makanan nasi sop daging 35 kak, teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
6: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K
7: RRI Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan laporan terkini untuk Anda. Ini terkait dengan kegiatan MTQ yang dilaksanakan di Tanjung Pinang ya, yang mana tadi malam dilakukan acara pembukaan, dan untuk hari ini kegiatannya berupa pawai ya, pawai ta'aruf. Yang untuk informasi selanjutnya selengkapnya akan kita dengarkan laporan dari reporter Analia. Analia, silakan. Halo. Ntar Analia.
1: Tanai.
0: Oke, baik. Ya. Oke, silakan Analia laporannya.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada tepatnya di Tanjung Pinang. MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di mana untuk tuan rumahnya yaitu Kota Tanjung Pinang. Dapat kami informasikan bahwa pelaksanaan pawai ta'aruf 210 kafilah atau peserta begitu, terdiri dari panitia, ofisial, dan juga pengembira, bahkan melibatkan dari keluarga Bunguran Barat. Nah, dalam pelaksanaan pada pawai ta'aruf ini juga tadi ditampilkan kesenian khas Natuna yaitu silat begitu. Selain itu juga untuk pelaksanaan pawai ta'aruf pada pagi hari ini, Natuna juga memeriahkan dengan adanya marching band begitu. Dan untuk rangkaian kegiatan MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Natuna yang berlangsung dimulai pada malam tadi yaitu malam ta'aruf, dan pagi ini pawai ta'aruf. Sedangkan untuk malam nanti sesuai jadwal akan ada pembukaan dari MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Yang menurut informasi kami peroleh bahwasanya tidak hanya Wakil Bupati Natuna yang hadir tadi dalam pelaksanaan pawai ta'aruf, tapi nanti malam juga akan hadir Bupati Natuna yaitu Ibu Chen Swilan. Dan sebagai informasi juga kepada Anda pendengar, bahwasanya untuk rangkaian dari pelaksanaan MTQ ini secara resmi akan dibuka pada malam nanti, yaitu oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, yang nantinya akan berlangsung hingga nanti tanggal 10 Juli 2026. Demikian untuk informasi terkini dari Tanjung Pinang terkait pelaksanaan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
2: RRI Pro 1.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti ataupun dengarkan laporan terkini dari reporter RRI Ranai Analia Widi yang saat ini berada di lokasi kegiatan pawai ta'aruf, yang mana untuk menandakan dimulainya kegiatan Musawakoh Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, yang mana mempertemukan seluruh kafilah kabupaten kota Sekepri yang penuh dengan keakraban dan silaturahmi. Tadi malam juga dilaksanakan acara pembukaannya ya. Baik pendengar, sudah pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Jo Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Hai pendengar, saat ini sudah pukul 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda yang saat ini tengah menikmati waktu akhir pekannya ya. Baik pendengar, saat ini ada dua agenda ya. Daerah kita di luar sana yaitu mengikuti Popda Kepri 2026 dan juga mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang ya. Dan pendengar, kita doakan saja semoga kita mendapatkan yang terbaik lah ya. Dan pendengar, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Natuna Dardani didampingi anggota DPRD Natuna Eri Mudin melakukan kunjungan ke tempat penginapan kontingen Natuna di Hotel Himalaya Kabupaten Natuna pada hari Kamis lalu. Dan kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada para atlet Natuna yang tengah berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Nah, pendengar, para atlet Natuna saat bertemu dengan Ketua Komisi 1 DPRD Natuna dan anggota DPRD Natuna yang mana kedatangannya disambut langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Hikmatul Arif bersama para atlet, pelatih dan ofisial kontingen. Dan pada kesempatan tersebut pendengar, rombongan DPRD Natuna meninjau langsung kondisi para atlet serta memastikan seluruh kebutuhan kontingen selama mengikuti Popda dapat terpenuhi dengan baik. Nah, jadi pendengar, menurutnya kerja keras dan kekompakan ini menjadi modal utama bagi atlet untuk meraih prestasi pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Nah, selain memberikan motivasi, Dardani juga mengingatkan para atlet agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas serta selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan ya. Dan mendengar, sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga menyampaikan terima kasihnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan DPRD Natuna kepada para atlet dan ofisial kontingen ya. Dukungan moral dari para wakil rakyat tersebut diharapkan dapat menambah semangat juang para atlet Natuna untuk meraih hasil terbaik pada ajang Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 di Kabupaten Karimun ya. Semoga pendengar sekali lagi kita mendapatkan yang terbaik dari kedua ajang tersebut. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar dan tetaplah bersama kami.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pendengar, sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda yang saat ini masih bersama kami. Baik pendengar, di samping agenda Popda Kepri ke-10 yang dilaksanakan di Karimun ya, ada agenda lain saat ini yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang, yaitu Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-12 ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura hadir sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan pembukaan dalam kegiatan pembukaan MTQ di Kota Tanjung Pinang tadi malam ya pendengar ya. Ia menegaskan bahwa Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tidak hanya berorientasi pada prestasi dan perolehan juara dalam setiap penyelenggaraan MTQ, dan ia juga menekankan bahwa MTQ merupakan momentum penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda Qurani di daerah. Dan ajang ini tidak hanya menjadi arena kompetisi tetapi juga wadah pembinaan serta penguatan ukhuwah antar kafilah dari berbagai daerah ya. Dan pendengar, sementara itu malam ta'aruf dimaknai sebagai ajang saling mengenal dan mempererat silaturahmi antar peserta sebelum memasuki rangkaian perlombaan, dan kegiatan ini juga menciptakan suasana kebersamaan di tengah persiapan kompetisi MTQ. Nah, jadi pendengar, pawai ta'aruf telah dilaksanakan tadi malam, dan saat ini baru saja tadi kita juga mendapatkan informasi dari reporter RRI Ranai, Analia tadi juga menyampaikan saat ini sedang diadakan pawai ta'aruf ya. Baik pendengar, dalam penyelenggaraan MTQ ke-12 tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan juga bisa memperkuat nilai-nilai spiritual, persaudaraan, dan persatuan antar daerah di bumi segantang lada. Itu merupakan harapan yang disampaikan oleh kepala ya, yang disampaikan tadi malam pada acara malam ta'aruf ya. Nah, yang mana diharapkan acara berjalan dengan lancar, bukan sekedar ajang kompetisi dan juga sekaligus mempererat silaturahmi. Baik pendengar, nanti pukul 10 ya, saya Rodia pamit undur diri di kebersamaan kita di Ranai pagi ini, nanti akan dilanjutkan oleh penyiar yang lain pula. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan tetaplah bersama kami.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
4: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
4: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
4: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
3: Oh ya? Kenapa?
4: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
4: Ya.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
4: Enggak dong, kek.
3: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
4: Ya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
4: Oke, kek.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Baik pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh presenter Bung Adi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
8: Pro1 RRI Ranai FM 99,2 MHz.
0: kanal informasi dan insight.

99,2 persaudara Riranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama saya Adi di Riranai siang ini di edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Semoga di siang ini masih sehat kabarnya pendengar dan masih semangat. Karena apalagi yang hobi bola nih ya, semangat karena babak 32 besar banyak menghadirkan laga-laga seru ya. Nah, tadi juga ada Argentina yang harus bersusah payah menang 3-2 dari Kepulauan Verde melalui babak perpanjang waktu pendengar ya. Dan nanti program Dengar Bareng juga bakal lanjut lagi dini hari nanti. Pendengar ya, ada laga Kanada yang akan berhadapan dengan Maroko, kemudian ada laga seru juga Prancis yang akan berhadapan dengan Paraguay pendengar. Oke, pukul 10.12 menit. Terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Dan di edisi hari ini kita akan bersama di program Ruang Disabilitas dan Inklusi pendengar ya. Dan topik yang diangkat kesempatan kali ini mengenai bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas pendengar. Dan memang untuk menciptakan atau membangun lingkungan yang ramah bagi disabilitas ini membutuhkan kesetaraan dan aksesibilitas juga ya, melalui penyediaan fasilitas fisik juga, kemudian yang gak kalah pentingnya juga seperti peningkatan kesadaran sosial tanpa diskriminasi serta kebijakan yang inklusif juga. Dan tentunya hal ini bisa menjamin kemandirian dan keselamatan bagi semua orang, termasuk lansia dan terutama juga bagi penyandang disabilitas pendengar. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Judika kolaborasi dengan Eka Gustiwana. Pendengar spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Kita masih di Jendela Negeri mengangkat tema tentang ruang disabilitas dan inklusi, dan topiknya tentang menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pendengar, orang membawaku kembali dalam ruang yang rapuh. Nah, menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas ini hal yang sangat penting, karena lingkungan yang dapat memberikan aksesibilitas mudah dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, pendengar ya, khususnya buat para penyandang disabilitas. Dan lingkungan yang ramah disabilitas ini merupakan lingkungan yang ya pastinya bisa diakses oleh semua orang, terutama bagi para penyandang disabilitas. Dan memang ada berbagai macam kebutuhan ya bagi para penyandang disabilitas, seperti kebutuhan fisik, aksesibilitas, alat bantu, dan berbagai layanan juga. Dan kebutuhan non fisik juga ya, berupa pemahaman dan penerimaan, kemudian pendidikan. Dan dengan terciptanya lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, pendengar, maka mereka ini bisa diterima, kemudian dihargai, dan yang gak kalah pentingnya juga bisa didukung ya. Dan selain itu juga, ini bisa mendorong keterlibatan sosial sehat dan interaksi yang positif. Dan melalui lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan, maka bisa menjaga kesehatan mental dan emosional para penyandang disabilitas, pendengar. Dan yang mungkin juga melalui fasilitas pendukung, ini bisa memberikan peluang bagi para penyandang disabilitas dalam mengembangkan keterampilan hidup mandiri yang nantinya bisa mengembangkan potensinya juga, pendengar ya. Dan tentu saja untuk menciptakan lingkungan yang ramah, ini harus ada beberapa dukungan tentunya ya, seperti pemahaman atau kesadaran tentang penyandang disabilitas. Ya, memang semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama ya, dan penting untuk memahami bahwa penyandang disabilitas ini perlu diperlakukan khusus, karena keterbatasan yang bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, pendengar. Kamu yang bisa menjadi awal dan dengan pemahaman yang mendalam terhadap penyandang disabilitas ini, diharapkan bisa menghapus stigma dan stereotip negatif, karena sudah seharusnya sebagai sesama individu ini bisa saling bersikap terbuka dan menerima, dan tentunya bisa saling melengkapi. Kemudian ada juga beberapa faktor pendukung, pendengar ya, untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Sementara, Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kita masih dalam program Jendela Negeri mengenai ruang disabilitas dan inklusi, dan topiknya tentang menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, pendengar ya. Nah, salah satu faktor pendukung juga untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi para penyandang disabilitas, pendengar, yaitu aksesibilitas yang mendukung ya. Ya, memang aksesibilitas ini merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dan seharusnya didapatkan bagi para penyandang disabilitas, pendengar. Nah, aksesibilitas ini bisa memudahkan para penyandang disabilitas untuk mengakses tempat-tempat umum, layanan publik dan fasilitas umum, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup juga, pendengar. Nah, kemudian yang gak kalah pentingnya juga yaitu pendidikan inklusif, pendengar, yang merupakan suatu sistem pendidikan yang menciptakan kesetaraan serta kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus ada perbedaan, pendengar. Dan hal ini menunjukkan prinsip bahwa semua anak termasuk juga anak-anak para penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama ya untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali. Nah, model pendidikan ini seperti berupa sekolah inklusi di mana para penyandang disabilitas maupun anak reguler berada dalam satu sekolah yang sama dan mungkin saja di kelas yang sama, pendengar. Dan mereka bisa berinteraksi, kemudian belajar dan tumbuh bersama dalam kelas yang sama dan memperkuat nilai-nilai keberagaman dan saling menghargai di antara siswa dan siswi juga, pendengar. Nah, dengan mendorong adanya pendidikan inklusif, bisa menciptakan lingkungan di mana setiap anak diterima dengan baik, diberdayakan dan dihargai sesuai dengan hak-haknya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara juga pastinya ya. Dan ya, walaupun memang menciptakan lingkungan yang ramah bagi para penyandang disabilitas menjadi tantangan bagi kita semua ya, dan perlu kerjasama juga dan solidaritas juga yang gak kalah pentingnya antar semua elemen dengan mengedepankan nilai keberagaman dan sikap menghargai sesama. Baik pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Jendela Negeri kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Kalian informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Lagu dari Kanda Brothers, spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, betul di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
1: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Elvis Leste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
2: Pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
1: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
1: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina toh harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melalui set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Roxby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Roxby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Roxby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya Cina akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain ada, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Cukup baik ya, pertanyaan begini. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilai ini. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Kita kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa cici dan sebagainya. Kalau saya berpada tidak demikian. Kalau yang lain ada, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat penting sih untuk kawasan

di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Selamat siang pendengar semuanya. Semoga semangat di siang ini dengan berbagai aktivitas Anda, semoga semuanya lancar ya. Dan buat yang lagi santai menikmati hari liburnya di hari ini, semoga liburan Anda menyenangkan di akhir pekan ini, bisa ya mungkin bisa melakukan hal-hal yang selama ini tertunda, barangkali yang tidak bisa Anda kerjakan mungkin dengan kesibukan rutinitas Anda. Nah, biasanya waktunya di akhir pekan ini ya untuk menyalurkan ya seperti hobi barangkali ya. Oke, tetap semangat apalagi di musim buah-buahan saat ini mendengar ya. Mungkin ada yang ingin berburu durian barangkali atau buah-buahan lainnya juga. Semoga ya semangat di sepanjang hari ini pendengar. Sudah pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Saat lagi sebelumnya kami informasikan untuk Anda masuknya waktu sholat asar, sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Persatu RRI Ranai, saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Rusfianti yang saat ini sedang berada di Tanjung Balai Karimun. Halo, selamat siang Rusfianti.
1: Iya, halo, selamat siang rekan Adi Imsa.
0: Silakan laporan Anda yang saat ini sedang meliput kegiatan pekan olahraga daerah ya di Tanjung Balai Karimun.
1: Pekan olahraga pelajar daerah.
0: Oke, Pomda ke-10 di Kabupaten Karimun. Silakan, rekan Rusfianti.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada dapat kami laporkan saat ini saya sedang berada di Gor Indoor yang berada di Badang Perkasa, Kota Tanjung Balai Karimun, di mana pada hari pertama pelaksanaan pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-10 Provinsi Kepri di Kabupaten Karimun ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam babak penyisihan. Di antaranya yaitu pada pagi hari tadi atletik, tolak peluru dan lari 100 meter. Kemudian pada sore hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung kembali lari dengan jarak 800 meter dan juga lempar cakram dari atlet-atlet Natuna. Kemudian juga untuk voli, nah hari ini ada kabar gembira juga di mana pada pagi hari tadi skuad dari tim voli Putri Natuna yang diperkuat oleh Gita bersama teman-teman berhasil menaklukkan tim dari Lingga dengan skor 3-0. Dan saat ini sedang berlangsung pertandingan antara klub atau tim Putri Tanjung Balai Karimun berhadapan dengan tim Putri Batam, di mana esok pagi harinya tim dari Natuna Putra Voli itu akan berhadapan dengan tim Putra dari Tanjung Balai Karimun. Dan juga disampaikan selain voli dan juga atletik, juga berlangsung pertandingan sepak takraw dari atlet-atlet Natuna. Nah, untuk sementara itu yang bisa kita laporkan dan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga tanggal 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan sampaikan perkembangan-perkembangan terkini dari pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Dan tentunya para atlet juga memerlukan support ya atau juga doa dari para dari masyarakat Natuna agar mereka bisa sukses pada ajang bergensi di pelajar untuk Provinsi Kepri tahun ini. Demikian untuk itu yang bisa kita sampaikan. RRI Ranai dari Kabupaten Tanjung Balai Karimun untuk Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Rusfianti dan selamat bertugas kembali. Pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Tadi baru saja kita dengarkan laporan terkini terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pemda Provinsi Kepulauan Riau ke-10 di Kabupaten Karimun, pendengar ya. Dan ya, doa terbaik untuk para atlet kita, para pelajar kita yang membawa nama Natuna yang sedang berjuang di Kabupaten Karimun saat ini, semoga bisa memberikan hasil terbaik, pendengar. Oke, semangat di siang ini walaupun cuaca masih lumayan panas, pendengar ya. Dengan berbagai kesibukan Anda ya, semoga tetap lancar. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, perhatikan waktu istirahat juga, apalagi di musim-musim Piala Dunia saat ini, pendengar ya. Jadi banyak yang ya waktu tidurnya mungkin tidak teratur akibat nonton bola, apalagi yang jam-jamnya subuh atau dini hari, pendengar ya. Yang pastinya tetap perhatikan waktu istirahat juga ya, supaya bisa tetap jaga kesehatan. Sudah pukul 11.37 menit saat ini, pendengar, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Ada sedikit lagu-lagu bernuansa islami nanti jelang kumandang azan zuhur.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Saat lagi kita jalan ke Marakasan Sur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janji.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92 persaudara RRI Ranai. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Masih semangat di siang ini ya, yang lagi istirahat juga selamat siang nih pendengar. Sudah pukul 12.43 menit, lagu dari Aca featuring Bayu, Soul Vibe, Gantung. Nah pendengar, tuntas sudah babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ada Kolombia, tim terakhir yang lolos ke babak 16 besar ya, setelah tadi berhasil mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0. Dan babak 16 besar akan kembali digelar dini hari nanti waktu Indonesia Barat, akan dibuka oleh laga salah satu tuan rumah Kanada yang akan berhadapan dengan Maroko. Kick off mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, jam 12 malam nanti pendengar ya. Dan disiarkan juga secara langsung oleh Radio Republik Indonesia melalui program Dengar Bareng. Kemudian lanjut lagi di laga selanjutnya, ada Paraguay yang akan berhadapan dengan salah satu tim favorit juara ini pendengar ya, finalis edisi sebelumnya Prancis. Kick-off-nya mulai pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat besok. Baik pendengar, masih ada lagu-lagu pilihan dari hits Indonesia, nanti jelang kami sampaikan warta berita daerah.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Di antaranya, ikan asal Natuna kembali berhasil menembus pasar ekspor. Kafilah Natuna ikut tampil pada kegiatan pawai takruf MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang.

0: Dari Sepembang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, 10.362 ekor ikan asal Natuna kembali berhasil menembus pasar ekspor setelah dinyatakan lolos pemeriksaan karantina oleh Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau. Komoditas ini sudah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan fisik sehingga diterbitkan sertifikat kesehatan ikan untuk ekspor ke Hong Kong. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Badan Karantina Indonesia, Hasim, menyatakan bahwa proses sertifikasi dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh yang mencakup verifikasi dokumen dan pengujian kesehatan sampel ikan di laboratorium. Dokumen pendukung seperti invoice, packing list, dan certificate of origin diperiksa untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi sudah terpenuhi. Hasim menambahkan, hasil pengujian laboratorium menunjukkan sampel ikan dinyatakan negatif terhadap penyakit Red Sebum Enterovirus Disease. Berdasarkan hasil tersebut, Karantina Kepri menerbitkan sertifikat hasil pengujian yang menjadi dasar penerbitan sertifikat kesehatan ikan sebagai syarat ekspor. Lebih lanjut, Hasim menyampaikan bahwa ekspor ikan dari Natuna ke Hong Kong selama semester pertama 2026 berjalan tanpa kendala maupun penolakan dari negara tujuan. Dari data sistem Bestras, tercatat sebanyak 28.818 ekor ikan sudah diekspor ke Hong Kong dengan nilai sekitar 2,9 miliar rupiah, serta tambahan ekspor ke Malaysia sebanyak 2,3 ton yang menunjukkan efektivitas pengawasan karantina dalam menjaga mutu komoditas perikanan. Beralih ke berita lain pendengar, Kafilah Natuna ambil bagian dalam kegiatan Pawai Takruf MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2026 yang dipusatkan di Kota Tanjung Pinang tadi pagi. Untuk lebih jelasnya, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara rekan reporter Analia Widi dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Natuna, Haidir.
1: Pak, ini terkait Kafilah Natuna dalam pelaksanaan MTQ ke-12 tahun 2026 di Tanjung Pinang. Berapa rombongan yang ikut, Pak?
2: Untuk Kabupaten Kabupaten Natuna dalam rangka mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini, yang mana pelaksanaannya dari tuan rumahnya yaitu Kota Tanjung Pinang. Untuk Kabupaten Natuna mengikutinya jumlah kurang lebih 105 orang. Dengan para peserta yang ikut lomba itu ada jumlahnya 49. Jadi kita melibatkan ofisial dan pengembira itu kurang lebih 105 orang.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
1: Pendengar, dalam upaya menjalin kebersamaan dan untuk meningkatkan silaturahmi bersama warga desa binaan, Babinsa Desa Seluan Barat Koramil 3 Sedanau Kodim 0318 Natuna Praka Muhammad Sidik melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga yang sedang melakukan pembibitan tanaman cengkeh di Desa Seluan Barat Kecamatan Pulau Seluan. Praka Muhammad Sidik menyatakan komunikasi sosial merupakan sarana penting untuk membangun kedekatan dengan warga sekaligus mengetahui secara langsung kondisi dan perkembangan di wilayah binaan. Menurutnya, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya bertujuan menjaga keamanan wilayah, tetapi juga untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Melalui kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan secara rutin, diharapkan hubungan antara Babinsa dan masyarakat semakin erat serta mampu mendukung kemajuan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut. Pendengar, dalam upaya menjaga kebersamaan dengan warga desa binaan, Babinsa Desa Limau Manis, Serda TM Wijaya, dari Koramil 01 Ranai, Kodim 0318, melaksanakan, maksud kami, turun langsung bersama warga untuk meninjau sekaligus membenahi saluran air, agar pasokan air bersih tetap mengalir dengan baik kepada masyarakat. Kegiatan gotong royong yang dilaksanakan ini difokuskan pada pemeriksaan kondisi saluran air dan pembersihan bagian yang berpotensi menghambat aliran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan manfaat program yang sudah dibangun sehingga dapat terus dirasakan oleh warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemeliharaan sarana air bersih juga merupakan tanggung jawab bersama agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Selain itu, kehadiran Babinsa juga untuk mendampingi, mengajak dan menumbuhkan kepedulian masyarakat agar fasilitas yang sudah ada tetap berfungsi dengan baik demi kepentingan seluruh warga.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama di antaranya. Ikan asal Natuna kembali berhasil menembus pasar ekspor. Kafilah asal Natuna ikut ambil bagian dalam kegiatan pawai takruf MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2026 di Kota Tanjung Pinang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat sore semuanya, selamat siang maksudnya, tetap semangat di siang ini ya. Yang sedang berkendara juga selamat siang pendengar, tetap hati-hati, slow-slow aja, jangan kebut-kebutan kalau nggak ada yang di buru nih pendengar ya. Slow aja, yang penting bisa selamat sampai ke tujuan. Pukul 13.10 menit pendengar saat ini, dan seperti biasa saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut pendengar ya. Yang pengen request lagu-lagu dangdut nanti bisa bergabung di Pro Dangdut siang ini. Tetap sama pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: 99,2 persatuan RRI Ranai. Selamat siang mendengar. Jumpa lagi kita di Prodangdut siang ini. Yang ingin request lagu-lagu dangdut pendengar, silakan bisa langsung ya di 0811 7033669. Yang baru saja mendengarkan Prosatu, selamat siang juga. Semoga semangat di siang ini ya. Kalau yang ngantuk-ngantuk ya buruan request lagu dangdut siang ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mario?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana nih Mario bolanya, masih nonton terus?
1: Nonton terus. Malamnya sih main gak?
0: Nanti jam 12 malam ada apa tadi ya? Oh, Maroko Kanada.
1: Maroko?
0: Lawan Kanada.
1: Maroko Kanada. Jadi ya peringkat 16 tuh belum habis loh deh.
0: Udah 32 besar udah selesai tadi pagi.
1: Jadi yang terakhir peringkat 16 tuh siapa deh?
0: Tadi Kolombia lawan apa tadi ya? Oh, lawan Ghana. Ya.
1: Oh,
0: jadi Swiss ya, Kolombia ketemu Swiss itu.
1: Oh, kalau Kolombia menang lawan Swiss, nah di Kolombia masuk ya?
0: Iya, sudah sistem gugur sekarang kan, sudah 16 besar.
1: Oh, 16 besar ya?
0: Sudah 16 besar. Tadi Kolombia terakhir tuh yang 32 besar.
1: Oh, itu deh.
0: Jadi nanti malam mulai 16 besar nih Mario, Maroko Kanada.
1: Kanada Maroko ya.
0: Nah, jam 4-nya Prancis lawan Paraguay.
1: Oh, berarti Norwegia lawan Brazil kan enggak?
0: Besoknya lagi ya.
1: Iya. Yeah. Berarti jam 4 subuh nanti Prancis lawan Uruguay ya?
0: Lawan Paraguay.
1: Oke, berarti jam 12 Kanada lawan Maroko. Oke. Kita lagu.
0: Lagunya apa tuh?
1: Buta Karena Cinta dari Mansur S.
0: Oke.
1: Nah, salamnya ada Pak Kasim, Pak Edis, ada Bang Han, ada Bang Ramli, Pak Soep, Bujang Senang, Pak Pandi, ada Bung Iwan, ada Pratika Putra, ada Bung Midun, ada Bu Zumeda, Pak Fatimah, Berlian, ada Mama Sri, Pemanur Nuri, ada Pak Rusnah, ada dari buat Bang Hadi sama Bapak Selama.
0: Ada Bung Zanus yang ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita di Pro Dangdut siang ini. Wah, ini Mario kayaknya siap-siap gadang terus ya. Kalau udah 16 besar ini kayaknya sayang dilewati ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Tanjung Penjara.
0: Dari Tanjung Penjara. Apa kabar siang ini Mbak Rusna? Siang ini gimana kabarnya, sehat?
2: Ya, lagunya Kuharamkan Cintamu dari Joni Iskandar.
0: Oke, Kuharamkan
2: Cintamu.
0: Cintamu
2: dari Joni Iskandar.
0: Dari Joni.
2: Salamnya untuk Mario tadi. Rajin juga Usman Pitung. Untuk Pak Ali di Sira di Lampung, Pak Nasrun, Pak Darmizi. Untuk Mbak Belian di Pinang. Semuanya aja Adi ini bising tuh motornya.
0: Oh, motor siapa bising?
2: Kasih Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rusna di Tanjung Penjara. Lanjut lagi ya. Dari Tanjung Penjara kita ke... Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Kembali Dangdut adalah kita.
0: Oke, ada Mbak Sinar ya. Dari Tanjung Penjara kita ke Harapan Jaya.
3: Iya.
0: Apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, hari ini tak jalan-jalan ke Mbak Sinar?
3: Apa?
0: Tak jalan-jalan siang ini hari ini?

0: Baru pulang.
1: Baru pulang dari mana?
0: Dari Selat Lampang.
1: Wih, jauh jalan siang nih ya hari ini.
0: Iya. Lama dan bisa bergabung nih, biasa di Selat Lampang, di sana sekarang ini enggak dapat lagi.
1: Oh iya, sekarang ini ya masih ada perbaikan lah, Mas Sinar, pemancar RRI.
0: Bawa angin mungkin.
1: Oh, Mbak Sinar sering ke sana ya, ke Lampang iya. Berarti ya.
0: Iya.
1: Oh gitu. Oke, oke.
0: Nah, minta lagu.
1: Lagunya apa nih, Mbak Sinar?
0: Seminggu di Malaysia.
1: Seminggu di Lampa.
0: Iya. Iya. Salamnya untuk Maria Darvan Jaya. Untuk Pak Joko Darvan Jaya, untuk Mas Rusna di penjara, untuk Manis Sungai Ulu, untuk Matori Penagi, untuk Kak Berlian di Pinang.
1: Lanjut.
0: Untuk Sepito di Kelanga, di mana Suri Parik. Untuk Bang Adi juga, Sumatera Tengah. Makasih, okay.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinar di Harapan Jaya SP1. Lagunya apa tadi ya? Oh ini lagunya ya. Seminggu di Malaysia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Oh, selamat siang, dangdut adalah kita Kak Adi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini dari Santi di Pasaman.
1: Oh, Santi. Oh iya, kemarin pernah gabung ya Santi di Pasaman. Urang awak.
2: Gabung tapi susah masuk. Nah, sampai kering di tangan.
1: Apa kabar siang ini, Santi?
2: Oh, kabarnya lagi panas di sini.
1: Lagi sama panas. Sama di sini panas juga.
2: Langit,
1: ya, memang lagi musim panas ya. Walaupun beberapa hari ini ya sempat masih sering hujan sih kalau di Ranai.
2: Kalau di sini tuh diseling-seling nih kayak misalnya pagi sampai siang sih panas.
1: Oh iya, sama berarti.
2: Mulai lah hujan.
1: Oh, hampir sama lah di sini gitu juga.
2: Oh iyalah.
1: Silakan Kak Santi mau request lagu apa siang ini?
2: Lagunya dari Epita Malanya udah tuh loh.
1: Epita Malanya belum. Silakan lagu yang judulnya apa nih?
2: Beruntung lah kita ya. Ya lagunya judulnya yang saya idola aja lah.
1: Apa tuh?
2: Ya idola.
1: Oh idola judulnya.
2: Atau ya idola ya.
1: Oke oke siap
2: ditunggu. Atau mau yang saya idola ya kan.
1: Oke.
2: Oke ya. Salamnya
1: silakan.
2: Buat Kak Adi yang bertugas, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Sudah saja. Juga yang udah masuk tadi lah, tuh yang mau masuk, salam kenal, salam kompak.
1: Oke.
2: Oke, itu aja Kak Adi. Ya, makasih ya.
1: Sama-sama. Terima kasih juga ada Santi. Jauh-jauh ini dari Pasaman, Sumatera Barat ya. Uni Santi, terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut RR Ranai siang ini ya. Kita lanjut lagi, dengerin lagunya dulu pendengar ya. Buat yang ingin gabung ditahan dulu. Kita cek sound dulu lagu-lagunya nih pendengar. Nanti ada Seminggu di Malaysia, lagunya dari siapa ya? Belum dicek tadi ya. Nanti juga ada lagu Kuharamkan Cintamu dari Johnny Iskandar dan Buta Karena Cinta, Mansur S.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di Pro Dangdut, pendengarin lagu Seminggu di Malaysia ya, dari permintaan dari Mbak Sinar di Harapan Jaya, lagu dari Imam S. Arifin dan Nana M. Kita lanjut lagi nih pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Hanya Tika.
0: Dengan Pak Kasim enggak?
1: Iya,
0: Pak Kasim rupanya. Apa kabar siang nih Pak Kasim?
1: Ya.
0: Apa kabar siang nih?
1: Sehat.
0: Sehat, ada makan?
1: Ya, Bang. Nah,
0: apa lauk tadi?
1: Lauk simbe.
0: Simbe, sedap.
1: Lauk simbe.
0: Apa lagu siang nih Pak Kasim?
1: Lagu Lubang Buaya.
0: Lubang Buaya, tak ada lagu tu Pak Kasim.
1: Ada, Bang Adi dulu kan ada putar lagu.
0: Salah putar saya kemarin tu.
1: Salah tu?
0: Iya.
1: Dia boleh ke tu?
0: Tak boleh lagu-lagu Lubang Buaya tu.
1: Oh, iya. Boleh lagi. Ayolah. Tunggu dulu Bang Adi putar. Saya tanya
0: lagi. Mau ganti sama lagu apa ni?
1: Lagu ni, lagu Temenung lah Bang Adi.
0: Temenung. Sedap siang-siang panas-panas ni Temenung ya.
1: Panas tadi, boleh makan durian.
0: Aduh, sedapnya. Banyak durian kelarik ke?
1: Banyak Bang Di.
0: Nama kampung aja, anu kan? Gunung ya? Apa tu? Kelarik itu kan ada nama kampung apa tu? Durian ya?
1: Ada, Gunung Durian.
0: Gunung Durian. Ada.
1: Kau Bang Di jalan, mungkin ayat Bang Di.
0: Insya Allah, kalau ada apa ya, kalau ada agenda ke sana, mahal dia lah.
1: Lihat-lihat.
0: Salam-salam buat siapa nih, Pak Kasim?
1: Salam Pak
0: Adi.
1: Bang Adi.
0: Ya. Yeah.
1: Mario. Pak Mus.
0: Kak Mus.
1: Rumah Sari. Sulawesi.
0: Di Sulawesi, jauh.
1: Di Tanjung Pinang ni, mana Kak Belian.
0: Kak Belian.
1: Yalah,
0: halo Bang Di ya. Ya, Pak Kasim.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim di Klare. Baru habis makan simbe, makan durian. Sedap ya Pak Kasim ya. Saya sehat terus buat Pak Kasim dan sekeluarga yang ada di Klare. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo, apa kabar nih Bang? Bang saya bukan ya?
2: Alhamdulillah Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, sama lah kita.
0: Gimana nih Bang Zai? Lagi berburu hari ini tidak?
2: Lagu?
0: Hari ini berburu tidak?
2: Oh, hari ini enggak berburu belum. Enggak ada undangan belum. Enggak ada orang undangan belum.
0: Undangan
2: belum
0: ya?
2: Diundang.
0: Siap.
2: Ya, kalau belum diundang enggak usah buru dulu.
0: Enggak pernah pergi sendiri ya Bang Zai? Tak pernah pergi surang-surang enggak?
2: Orang berapa kurang cerah radio kamu kecil suaranya ini.
0: Oke, kita langsung nih lagunya apa nih Bang Zai?
2: Lagunya Peristiwa Silam Menjelang.
0: Peristiwa Silam.
2: Dengar.
0: Oke.
2: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum dari tadi
2: senyum, senyum benaran ya Bang Adi yang ganteng itu.
0: Betul.
2: Apa latarnya siapa Bang Adi?
0: Ada Bang Zanu siang ini.
2: Bang Zanu yang ganteng itu senyum Bang Zanu, senyum. Sama itu Kak terus. Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu harus senyum Kak Berlian, jangan malu-malu kata dia. Senyum benaran ya, udah tuh dengar dia semuanya lah, tak orang bergabung juga ya.
0: Oke,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah. Permisi, kata Diona di kupang yang cantik itu.
0: Permisi, ge. Nek Pak lupa alu dengan permisi ini, Bang Zai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Zai. Kita bergabung siang ini. Lagunya Peristiwa Silam. Lanjut lagi di belakang Bang Zai. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang tertidur tadi Bang Adi. Tak jadi tertidur.
0: Apa hal?
3: Habis kesedap dengan lagu tadi itu. Biasa dah kayak gitulah.
0: Oh macam
3: tu. Kalau dengar lagu tu tertidur. Nanti dia bangun sendiri.
0: Senang. Sekali
3: nak masuk lah Pak Kasem masuk.
0: Pak Kasem. Jadi Kak Belia ni kalau nak tidur tu dengan lagu senang tidur.
3: Tidurlah dia cepat tidur.
0: Macam tu ya.
3: Gitu, malam gitu. Malam
0: ngalin.
3: Bila tu orang main bola kan jam 2. Di mana ni orang main bola? rupanya HP Android nih RRI digital belum dimatikan. Allah, main-main bola sendiri dia. Kakak ada tidur. Ajalah, namanya nak lagu lah.
0: Lagu apa nih kamu lihat?
3: Lagu dari Pak Haji Romai Rama dan
0: Romai Rama belum. Kan? Apa judul?
3: Nah, judul dia Dawai Asmara aja lah.
0: Dawai Asmara, oke.
3: Salamnya buat Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai, senyum. Jangan malu-malu. Kami tak malu-malu senyum ya Bang Haji ya.
0: Dengar tuh Bang Zai ya.
3: Senyum Bang Zai, jangan malu-malu. Buat Pak Kasim tadi, buat Kak Sinar, buat Mario, buat Bang Jais di Selat Panjang, ada Kak Arena Kiu-Kiu, ada Bang Andi di Batam, Bang Andi Yudhistira di Lampung, Teddy Indah di Bogor, buat Kak Fatima di mana ya?
0: Di Tanjung Uban.
3: Tanjung Uban. Buat mak Dani di Kijang, buat Mak Nani, buat Long Is juga, Mak Ngasih juga. Buat Mama Ekal. Udah tahu belum Bang Adi Mama Ekal nama dia?
0: Udah kemarin ada, tak lama habis Kak Belian.
3: Saya dengar Kak Fatima masuk kan. Saya masuk.
0: Jadi macam mana tu?
3: Nama dia rupanya nama dia Fauzia.
0: Fauzia ya.
3: Kalau itu kawan betul.
0: Jadi
3: kawan
0: ingat. Ingat ya.
3: Tidak ingat lah.
0: Ingat. Masih ingat muka.
3: Kawan sekolah. Dia waktu sekolah tu dia pemain voli. Kalau kakak ni takut main voli.
0: Oh macam tu. Kalau kak Belian main apa?
3: Siang dia tu langsung video call minta nomor sama kawan nomor dia langsung dapat kawan tu hari tu ditanya Mama Aikal tak tahu dia kabar siapa nama dia tak tahu nantilah ditanya di radio dia sebut Fauziah nama dia Eli bilang itu kan kalau Fauziah itu adalah nomor di sini kak katanya kirim dia langsung kami video call lama kami video call
0: Alhamdulillah
3: puluhan tahun tak jumpa sekali jumpa di video call semoga dia mendengarkan kita berbual ni semoga sehat selalu sekeluarga dia Abang Adi juga selamat bertugas selamat siang sehat selalu terima kasih
0: sama-sama Kak Belian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Belian di Tanjung Pinang. Oh iya kemarin sempat tanya-tanya ya dan untungnya Kak Belian masih mendengarkan Pro 1 ya jadi bisa ingat-ingat kembali kawan masa kecilnya berjumpa di udara dan akhirnya bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat video call ya tapi apalagi kalau sudah berteman dari kecil sudah lama tidak berjumpa ya pastinya mungkin kita pernah merasakan hal yang sama juga pendengar ya. Oke, sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat saatnya kita balik dulu ke lagu ya. Oke, nanti ada peristiwa silam dari Christina, kemudian termenung juga dari Arafik, tapi sebelumnya ini requestnya dari Uni Santi di Pasaman, Sumatera Barat ya. Pria Idola, Evi Tamala.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: ada lagu Peristiwa Silam, permintaan dari Bang Zai yang ganteng di Batu Gajah. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais ke?
1: Wah, mantap.
0: Ah, labu koko ayam siang-siang nih ya.
1: Ya, ayamnya koko lah.
0: Tak mungkin mengeong pula kan? Apa kabar siang nih? Bang Jais?
1: Sehat, Bang. Sehat.
0: Nah, lagu apa siang nih Bang Jais?
1: Lagunya dua versinya cewek.
0: Judulnya dua?
1: Nah, kalau lagu Bang Mansur kan dua.
0: Dua.
1: Tapi yang versi cewek.
0: Yang nyanyi siapa ya?
1: Siapa ya? Umi LP lah.
0: Oh, oke, nanti saya cari ya.
1: Oke, salamnya dari Yen, kan Manda jangan lupa, Mama Dani, Kak Sarina, itu siapa lagi nih?
0: Apa lagi?
1: Ini,
0: apa tuh? Kalian
1: kita jangan lupa, Bang Joy kita, Kak Sai kita, Bang Iwan. Bang, sebut satu lagi Bang, sama yang sama cewek Bang.
0: Cemana Bang Jais?
1: Ya, penelpon kita sebutkan salah satunya lagi yang cewek.
0: Ah, yang cewek ada Uni Santi tadi dekat Pasaman.
1: Umi Santi. Kira-kira ini sambil ngapal nih, Bang.
0: Oh, macam tuh.
1: Nah, kita boleh banyak-banyak satu-satu jadilah. Jadi kan bisa hafal. Sebagai RRI yang dimaksud tuh banyak. Ungkalit masuk Tanjung Pinang, Ranai, Sungai Liat. Masuk semua.
0: Oh, masuk semua. Bang Jais, lagunya tak ada nih yang cewek yang nyanyi.
1: Ya, Bang Mansur ada.
0: Kalau yang Mansur S ada, tapi Mansur S-nya dah nyanyi tadi.
1: Oh, nanti kan nyanyi terus penat dia. Ya?
0: Penat dia, sakit tenggorokan, panas-panas dia nyanyi terus kan.
1: dari yang lain aja lah, dari siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Umi LP kan belum?
0: LP Sukaisi belum.
1: Itu.
0: Apa judul?
1: Serba salah dalam menjadi ganda.
0: Ah, apa judul
1: tu? Mana saja orang curiga. Hai. Tahu tak judulnya?
0: Tak tahu saya banyak is. Apa judul tu?
1: Judulnya Nasib Janda.
0: Nasib Janda?
1: Ah.
0: Okey.
1: Ya kan? Oke lah semuanya, yang ada masuk nanti yang belum masuk.
0: Oke.
1: Semuanya tanpa terkali. Selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais, Lapanjang, terima kasih sudah bergabung siang ini. Lagunya dari LP Sukaisih ya, yang judulnya Nasib Janda. Oke, kita lanjut lagi mendengar di belakang Bang Jais. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Halo, dengan siapa ya?
2: Coba dengan siapa yuk?
0: Oh, dengan Yulinda ya, betul ya? Soalnya agak lain suaranya. Sekarang posisinya di mana nih, Yulinda? Sungai Ulu
2: lagi sekarang nih.
0: Sungai Ulu.
2: Lagi libur. Rencananya besok mau ke Kelanga Bang Agi.
0: Oh iya, ke Kelanga. Semoga.
2: Kan ada pertandingan nih besok, permainan rakyat katanya.
0: Oh. Kirain mau panen semangka tadi, tak ke?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Permainan rakyat.
0: Sekalianlah mampir panen semangka dulu ke.
2: Lagunya
0: apa tuh?
2: Pertama lah.
0: Lagunya apa?
2: Pandangan pertama.
0: Rapiknya udah naik tadi.
2: Udah naik.
0: Udah termenung judulnya tadi.
2: Roma-irama?
0: Udah juga, belum. Nanti bentar lagi diputerin. Roma-irama ya. Sudah ada yang request duluan.
2: Umi LP aja lah.
0: LP-nya sudah juga.
2: Masya Allah Bang Adi, coba
0: gimana
2: lagi?
0: Masih banyak ada. Siapa ya? Banyak lah masih.
2: Ayah Mansur aja.
0: Mansur sudah juga pertama kali tadi. Maggie Z belum.
2: Berarti Yulinda terlambat dong nih.
0: Iya, nomor berapa nih? Nomor 9 nih.
2: Salam-salam dulu lah.
0: Salam-salam dulu silakan.
2: Buat Bang Pitung juga. Besok Yulinda mau ke Kelanga.
0: Nah, dulu Bang Pitung ya.
2: Silakan ke lapangan.
0: Lapangan bola kaki, oke. Okay.
2: Terus buat siapa namanya tuh yang di Tanjung Pinang, Kak Belian,
0: selamat malam
2: juga, Mbak Kak Belian. buat Bang Aryo, Bang Suherman, Pak Ryan, Pak Lenudin.
0: Lagi?
2: Lagu lagi Bunda Rita ada nggak? Udah naik belum?
0: Oh belum, Rita Sugiartonya belum.
2: Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat, oke.
2: Okay. Ya. Terus salamnya buat Bang Adi.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, permisi Bang Zai ya, permisi. Lanjut lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Asri?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Bunga Adi juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jagoan Pak Asri tadi susah payah menangnya ya. Bikin deg-degan para penggemarnya itu kalau bolanya seperti itu.
3: Betul sekali, deg-degan.
0: Nah, tapi itu yang serunya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan Pak Asri, mau request lagu apa nih?
3: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam, oke.
3: Okay. Ya, saya kirim ada di kantin Pak Senudin, ada di Kedinda di Bogor, Pak Tina di Kupang. Ada Lopi, Didi Maidar, ada Bang Iwan, Bang Putra, Mario, ada Merona di Medan, buat Bang Andi di Batam, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, semuanya tempat terkecuali. Buat Bung Adi, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Ditunggu lagunya Cinta Hitam ya. Iya. Oke pendengar, masih ada waktu nanti di sesi terakhir di Pro Dangdut siang ini. Tapi sebelumnya kita balik dulu ke lagu ya. Ada, oh iya, Pacar Dunia Akhirat nanti ya, dari Rita Sugiarto. Kemudian Nasib Janda juga dari Elvis Sukaisi, dan ini dia lagu permintaan dari Kaulian di Tanjung Pinang, Dawai Asmara, Romi Ramadan, Nur Halimah.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro Dangdut, pendengar pacar dunia akhirat dari Rita Sugiarto. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Idris.
0: Pak Idris, kok agak kecil suaranya siang ini. Apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Silakan Pak Idris, mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu dari Eka.
0: Lagu dari
1: Eka.
0: Eka, judulnya apa tuh?
1: Derita.
0: Derita?
1: Ha-ha.
0: Oke, Eka aja ya penyanyinya ya?
1: Iya. Eka penyanyinya.
0: Oke, Eka yang nyanyi judulnya
1: kemarin sudah diputar tuh.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Pak Idris?
1: Salamnya buat Pak Kasim di Klarik, buat Mario di Batu Hitam, buat anak kita di Tanjung Uban, buat penyiar dan pelatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya di mana ya, Pak Idris? Dicek dulu ya, katanya udah pernah putar. Ini adanya dari siapa ini ya? Dari Lesti, judul yang Derita ya. Oke, dan kayaknya ini penelpon terakhir kita di Pro Dangdut yang ini, pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan, apa kabar Bang Merona?
2: Wah, kalau Medan kabar panas ini hari ini.
0: Oh, panas ya. Ya, memang lagi musim panas. Lagi musim durian juga enggak, Bang Merona, nah, di sana?
2: Di sini belum musim, Bang.
0: Belum. Buah-buahannya apa aja tuh?
2: Kalau di sini buah-buah nanas.
0: Oh, nanas. Oh, sama ya. Lagi musim nanas juga sekarang.
2: Iya, durian gak ada.
0: Durian belum ya. Silakan, Bang Mariana, lagunya apa siang ini?
2: Lagunya dari Joni Skandar, Bang. Sirsak-sirsak nantablan.
0: Sayang ya sekali. Joninya sudah nyanyi tadi.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Jaman meredat aja lah.
0: Gimana?
2: Jaman meredat baru 5 menit.
0: Jamal Mirdad baru 5 menit.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Dan salatnya pertama banyak Bang Adi.
0: Mm-hmm.
2: Ada Yulinda, ada Kak Mus, Kak Rusna, Nani, Mbak Sri, Mbak Logis.
0: Heeh.
2: Sama Sari, ada Asri.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya Bang, para pecinta produk siang hari ini, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, banyak Bang, selamat tugas dan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Merona di Medan. Lagunya baru 5 menit dari Jamal Mirdad. Ya, dan sampai di sini pendengar, jumpa kita di Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak tadi buat yang sudah ikutan gabung. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan, pendengar ya. Dan sampai di sini juga saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Siang di hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Tetap jaga kesehatan juga pastinya. Dan masih ada beberapa lagu terakhir kita di Pro Dangdut siang ini, pendengar ya. Tetap semangat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai sore ini. Ranai sore.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk sore hari ini, saya Yulis Hamzah menemani Anda dan kami informasikan bahwa masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat. Lagu Islami kami hadirkan untuk Anda, jelang nantinya kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

kita memelihara atau juga menanam lidah mertua di dalam ruangan ya, ini bisa menjadikan udara lebih sehat dan rumah lebih nyaman. Nah, tanaman hias salah satunya seperti lidah mertua ini, ketika ditanam atau diletakkan di dalam rumah, ini bukan sekedar elemen estetika saja untuk mempercantik dekorasi rumah, namun lebih dari itu ya, karena meletakkan tanaman di dalam ruangan ini terbukti secara ilmiah mampu memberikan dampak positif bagi kualitas hidup dan kesehatan para penghuni di dalam rumah. Salah satu jenis tanaman hias yang sangat populer dan sering direkomendasikan oleh para ahli botani maupun kesehatan lingkungan adalah lidah mertua. Jadi pendengar, tanaman yang memiliki daun keras tegak dan ujungnya meruncing ini sangat mudah dikenal. Di balik perawatannya yang tergolong sangat minim dan tidak merepotkan, manfaat tanaman lidah mertua bagi kesehatan ternyata sangat berlimpah. Dan di zaman modern ini, sebagian besar masyarakat menghabiskan hampir 90% waktu di dalam ruangan ya, baik itu di rumah maupun di kantor. Ironisnya, udara di dalam ruangan justru bisa lebih berpolusi dibandingkan udara di luar ruangan akibat fenomena polusi udara dalam ruangan. Jadi pendengar, kondisi udara yang kotor di dalam ruangan dapat memicu berbagai masalah pernapasan ya, seperti alergi hingga mempengaruhi kesehatan mental. Dan disinilah peran lidah mertua hadir sebagai solusi alami yang murah, aman, dan ramah lingkungan. Tanaman ini mampu bertindak sebagai pembersih udara alami yang secara diam-diam menyerap partikel beracun dan melepaskan oksigen segar untuk dihirup setiap harinya. Jadi pendengar, seperti apa saja manfaat dari tanaman lidah mertua ini jika kita letakkan di dalam rumah ya, di dalam ruangan untuk kesehatan kita? Untuk Anda pendengar, kami akan lanjutkan kembali berbagi infonya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita sore hari ini.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kita di info Beranda STC untuk sore hari ini ya, tentang tanaman hijau ya. Jadi pendengar, yaitu tadi manfaat lidah mertua untuk udara sehat dan juga rumah nyaman. Jadi manfaatnya untuk kesehatan tanaman lidah mertua ini, jika kita letakkan di dalam ruangan, pertama bisa menyaring senyawa beracun atau polutan di udara. Ini salah satu manfaat terbesar tanaman lidah mertua ya. Kemampuannya dalam menyaring zat-zat kimia berbahaya yang bertebaran di udara. Kemudian juga pendengar, dapat memproduksi oksigen di malam hari. Jadi sebagian besar tanaman menyerap karbon dioksida ya, tanaman lidah mertua ini dapat menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen pada siang hari melalui proses fotosintesis. Lalu melakukan hal sebaliknya, yaitu menyerap oksigen pada malam hari. Namun hal ini tidak berlaku bagi lidah mertua ya. Tanaman ini memiliki mekanisme unik, mekanisme yang memungkinkan lidah mertua ini untuk tetap membuka stomatanya atau pori-pori daun pada malam hari, dapat menyerap karbon dioksida dan secara aktif melepaskan oksigen murni saat kita tidur. Nah, karakteristik inilah yang menjadikan lidah mertua sebagai salah satu tanaman hias terbaik untuk diletakkan di dalam kamar tidur, karena dapat membantu meningkatkan sirkulasi oksigen, membuat pernapasan lebih lega, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Kemudian juga pendengar, tanaman lidah mertua ini dapat mengurangi gejala alergi dan asma. Jadi bagi yang memiliki riwayat alergi debu atau asma, menjaga kualitas udara di dalam rumah adalah hal yang wajib ya. Jadi manfaat tanaman lidah mertua ini juga berkaitan erat dengan kemampuannya dalam mengurangi alergi di udara. Nah, selain menyerap gas beracun, tanaman ini juga efektif untuk menangkap ya partikel mikroskopis debu dan juga dender atau serpihan kulit mati hewan peliharaan yang melayang di udara. Dan pendengar, menjaga kelembaban udara ruangan secara alami, ini juga manfaat dari tanaman lidah mertua ya, dan dapat meningkatkan kesehatan mental dan menurunkan stres ya. Jadi banyak studi psikologi lingkungan yang menegaskan bahwa berada di ruangan yang memiliki tanaman hias dapat membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi perasaan cemas, menstabilkan tekanan darah, serta mempercepat proses pemulihan bagi orang yang sedang sakit atau dalam masa penyembuhan. Nah, pendengar, itu tadi manfaat dari tanaman lidah mertua jika kita letakkan di dalam ruangan ya. Selain udara sehat dan kesehatan kita pun juga mendapatkan manfaatnya. Dan pendengar, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita dan juga bisa menjadi referensi untuk Anda pendengar ketika memilih tanaman hias untuk diletakkan di dalam rumah atau juga di dalam ruangan. Dan selanjutnya pendengar, kami juga informasikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita dapat mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan sore hari ini masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian hiburan. Kali ini kita nikmati lagu dari Agnes Monica ya, lewat lagunya Rindu.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda berada untuk hiburan Anda di kesempatan ini, kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Ke kabar pertama dari RRI Padang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frequency HF radar array yang berada di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman kemarin. Selengkapnya, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan HV Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HV radar dengan jangkauan sampai 150 km.
2: BMKG memiliki 191 UPT, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabar. Nah ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mendukung semua sektor pembangunan.
1: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HV Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
3: Kehadiran HV Radar Kota Pariaman merupakan tugas penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real-time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Dapat bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun Kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
1: Yota Balat menambahkan, peresmian HV Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya, dengan keberadaan HV Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau.

0: tingkat ekonomi masyarakat.
1: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Singi. Selain menjadi sarana syiar Islam, kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada para tamu yang datang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang kita cintai.
0: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir, Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Dari RRI Pekanbaru, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pendengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Selengkapnya, laporan dari Nurul Mahfud.
3: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan seminar itu.
4: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan. Tema ini mengandung makna bahwa setiap langkah kecil dalam membangun kebiasaan baik, termasuk mengelola keuangan secara bijak, merupakan investasi untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, sehingga keluarga mampu merencanakan keuangan dengan baik, memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
3: Roy Aditya dari OJK Kepri menjadi pemateri dengan mengangkat topik perencanaan keuangan keluarga dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Dalam pemaparannya, ia mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara terencana, memahami produk jasa keuangan yang legal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan investasi bodong.
5: Pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan literasi keuangan dalam rangka menyemarakkan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Tujuannya juga untuk meningkatkan literasi keuangan di kampung keluarga berkualitas.
3: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke Ranai. Dorong perekonomian warga, pemerintah Kecamatan Pulau Laut pendataan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Selengkapnya laporan Marjani.
6: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut mendorong penguatan peran kelembagaan di tingkat paling bawah dalam mendukung peningkatan ekonomi wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi ekonomi masyarakat cepat terdata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi harus dimulai dari struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan. Menurut Bambang, penguatan peran kelembagaan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi serta aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah agar dapat tersampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
7: Peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan usulan Musrembang di tahun 2026 tentu kita mengacu daripada pengalian gagasan yang ada di bawah, mulai dari tingkat RT, RW, desa sampai tingkat kecamatan. Pengalian gagasan ini bertujuan untuk bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sehingga sampai ke atas, dan itulah yang diusulkan terkait dengan untuk meningkatkan ekonomi.
6: Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Kadur berharap

0: usulan Kampung Nelayan Merah Putih dapat terrealisasi. Kepala Desa Kadur Herman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Menurutnya program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan dari hulu hingga hilir. Salah satu fasilitas unggulan dalam program tersebut adalah ketersediaan cold storage atau gudang pendingin. Fasilitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan.
1: Banyak sekali, karena Kampung Nelayan Merah Putih ini kan program itu banyak. Salah satunya nanti ada kosoreng, ada kios, terus fasilitas-fasilitas jalan segala macam kan akan dibangun. Termasuk jalan ke pelabuhan, rumah tunggu segala macam, lampu di pelabuhan. Nah, ketika ini terrealisasi, pertama sekali itu masyarakat mendapat akses kerja. Nah, untuk tenaga kerja segala macam diambil dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat bisa nampung ikan.
0: Dengan adanya cold storage, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan secara cepat dengan harga rendah. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk menunggu harga pasar yang lebih baik. Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti tempat pelelangan ikan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi nelayan dan pelaku UMKM pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita kembali ke RRI Padang. Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas dongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Kehadiran pihak, menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
5: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi, baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
4: Rinaldi menambahkan, meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput, termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra, membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
6: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama, kita kendalanya dari modal, Ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para-para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum, operasional bangunan itu belum ada operasinya.
4: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan, kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Hans Primananda melaporkan.
3: Kita beralih ke Bengkalis. Krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
7: Krisis pasukan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Bantan, SPBU Bantan, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Boandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Xtar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan supenyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
8: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer, katakanlah, itu tidak akan bisa terurai.
9: Yeah.
8: Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPH Migas, seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak BPH Migas, tetap melaksanakan aturan yang sudah dibuat, dan dari aturan itu kan membuatkan 3 skema.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, 3 solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
8: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih dan Banten misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari DPRD guys ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 kan gitu, tapi usulannya 20.000 ini kan memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
7: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP bagian hukum dan juga bagian ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan Indrawardana dan Ahmad Hussein. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke Pekanbaru, mendengar perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia. Pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwis Suryatmaja melaporkan.
10: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia, Dato' Haji Sahariman, mengatakan hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
11: Lebih banyak, walaupun dalam masa yang singkat, alhamdulillah kita dapat bertemu juga dengan 20 lebih kurang agen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan, tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
10: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
12: Macam mungkin kalau kita event-event kayak satu jalur ataupun yang di kabupaten tidak bisa dicontohlah untuk ini. Semoga kita juga bisa nanti mengunjungi industri-industri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa buatlah di
10: Standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
9: Melalui pelaku bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan homestay. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu di tingkat ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha, dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
10: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Alwis Suratmaja melaporkan.
3: Kita beralih ke Bukit Tinggi, pendengar. Penataan Taman Batang Agam terus digencarkan melalui sosialisasi arus lalu lintas hingga relokasi pedagang kaki lima PKL oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
13: Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh memperketat pengawasan dan menertibkan pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat dan menerobos area pedestrian, serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Doni Prayuda menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekitar taman. Guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki, Doni Prayuda menerangkan bahwa di Payakumbuh telah memasang portal pengaman di 4 titik strategis menuju akses masuk Taman Batang Agam. Selain pemasangan portal fisik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh mengarahkan petugas gabungan dari pihaknya dan Satpol PP yang mendirikan pos penjagaan di area utama, sehingga menurutnya arus lalu lintas pengunjung yang membawa kendaraan kini dialihkan secara teratur dan diarahkan menuju kantong parkir resmi di samping kantor camat setempat.
14: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pengemudi roda 2 dan roda 4. Pada hari ini kami Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan di sini ditempatkan pos penjagaan.
13: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh M. Faiza menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukanlah bertujuan untuk mematikan roda ekonomi masyarakat, melainkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Pasalnya menurut Kadis Perdagangan Kota Payakumbuh menerangkan, langkah ini sesuai dengan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum Trantibum, di mana bele tersebut menerangkan kawasan wisata harus bersih dari aktivitas perdagangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara, termasuk kebersihan lingkungan sekitar Taman Batang Agam Payakumbuh.
15: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang Batang Agam agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing, dan juga kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya.
13: Sebagaimana diketahui, sosialisasi pengalian arus lalu lintas dan penempatan pos penjagaan di kawasan Taman Batang Agam Payakumbuh resmi diberlakukan sejak Januari 2026 hingga saat ini secara berkala. Kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Satpol PP Damkar Kota Payakumbuh, beserta Dinas Perdagangan untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke area wisata. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke kabar terakhir, pendengar. Jaringan Media Siber Indonesia merupakan organisasi media yang telah ditetapkan menjadi konstituen Dewan Pers setelah resmi berdiri 2 tahun, tepatnya tahun 2022 lalu, dan saat ini telah berusia 6 tahun pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Pengurus daerah atau Pengda Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Provinsi Riau masa bakti 2025-2030 secara resmi dilantik dalam rangkaian malam puncak hari ulang tahun atau HUT ke-6 JMC Provinsi Riau dan peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Kamis malam lalu. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi media siber di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dalam menghadapi tantangan industri media media yang terus berkembang. Pada kesempatan itu juga diserahkan anugerah pers kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan dunia pers dan keterbukaan informasi di daerah. JMSI sendiri terbentuk 6 tahun lalu, sehari sebelum puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin, dan 2 tahun kemudian, JMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers sebagaimana diungkap Ketua Bidang Organisasi Dr. Faisal Mahrawa. Sementara itu, Ketua JMSI periode 2025-2030 Haji Deni Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 19 Tuanku Tambusai karena telah menerima kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Pekanbaru. Selain pelantikan, kegiatan di Makodam 19 Tuanku Tambusai juga dibarengi dengan HPN serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pejabat Riau yang telah melalui seleksi oleh tim independen JMSI Riau. Reporter RRI Bengkak Mohon Fiza melaporkan.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

99,2 MHz Radio Republik Indonesia Ranai Program 1. Pendengar, selamat sore untuk Anda, dan juga kami informasikan bahwa untuk saat ini di Ranai atau juga di Bunguran, di Pulau Bunguran Besar ini sudah memasuki musim panen buah kembang semangkok. Ini salah satu buah yang menjadi buruan masyarakat di sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Jadi pendengar, tingginya permintaan untuk buah kembang semangkok ini membuat harga komoditas hasil hutan ini tetap bertahan di tingkat yang cukup baik. Di tingkat pengepul saja, buah kembang semangkok dalam kondisi basah saat ini dihargai berkisar antara Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk buah kembang semangkok kering dengan kualitas baik, harga mencapai Rp130.000 per kilogram. Harga yang cukup menjanjikan ini mendorong masyarakat memanfaatkan musim panen dengan mencari buah kembang semangkok langsung dari kawasan hutan. Aktivitas ini menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan warga, terutama saat komoditas lain mulai memasuki masa panen. Jadi pendengar, dari pantauan RRI di lapangan, ada beberapa warga dari wilayah Air Raya, Binjai, hingga Pian Tengah terlihat mulai menyusuri kawasan hutan untuk mengumpulkan buah kembang semangkok. Proses pencarian dilakukan secara tradisional dengan memperhatikan musim berbuah yang hanya terjadi pada waktu tertentu. Selain dijual dalam kondisi basah, sebagian masyarakat memilih mengeringkan hasil panen terlebih dahulu. Buah yang sudah dikeringkan umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena kualitasnya lebih baik dan lebih tahan disimpan sebelum dipasarkan. Dan kembang semangkok ini merupakan salah satu hasil hutan non kayu yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Natuna. Komoditas ini banyak dipasarkan kepada pengepul untuk selanjutnya didistribusikan ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan harga yang stabil, keberadaan buah kembang semangkok diharapkan dapat memberikan pertambahan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun demikian, pemanfaatannya tetap perlu dilakukan secara bijaksana agar kelestarian pohon dan habitat alaminya tetap terjaga. Dan masyarakat berharap musim panen tahun ini berlangsung dengan baik sehingga hasil yang diperoleh dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Stabilnya harga jual juga menjadi motivasi bagi para pencari untuk terus memanfaatkan potensi hasil hutan secara berkelanjutan. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkini untuk Anda di sore hari ini kami sampaikan. Salam bahagia untuk kita semuanya. Tetaplah di Program 1.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita. Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Nah, berkati pun Anda berada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan selamat sore untuk Anda dan selamat menjalani berbagai aktivitas di sore hari ini ya. Mungkin diisi dengan jalan-jalan sore atau juga mengunjungi tempat pariwisata atau juga berolahraga ya. Jadi pendengar, salah satu kegiatan yang bermanfaat seperti jalan kaki sore ini ternyata sangat efektif untuk menurunkan berat badan, kemudian juga mengontrol kadar gula darah pasca makan dan meredakan stres setelah seharian beraktivitas. Jadi pendengar, jalan kaki pada sore hari ini juga membantu meregangkan otot yang kaku serta mengatur jam biologis agar tidur malam lebih nyenyak. Dan pendengar, itu tadi secara sederhananya ya, manfaat dari olahraga dengan jalan kaki sore. Jadi untuk hasil yang lebih optimal bisa dilakukan dengan dimulai dengan durasi 5 hingga 20 menit dan kemudian juga bisa ditingkatkan secara bertahap ya, hingga 30 sampai 60 menit. Jangan lupa lakukan pemanasan ringan sebelum memulai jalan kaki ya, agar terhindar dari kram otot. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini sudah pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Sore Anda akan kami hadirkan lagu-lagu Islami. Sebelum nantinya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja jelang masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat nanti. Ranai sore ini. Ranai sore.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu islami kita cukupkan dulu karena sesaat lagi akan kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi petang ini, Surah Al-A'raf ayat 31 yang dibacakan oleh Nur Halimah. Dan setelah itu pendengar akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja petang ini dengan judul Besarnya Pahala Bersedekah yang akan disampaikan oleh penceramah Dr. Andes Haji Masjid. Dan kita dengarkan terlebih dahulu Gema Wahyu Ilahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah besarnya pahala bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Keberadaannya bukan hanya berkaitan dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga merupakan sikap solidaritas kepada sesama manusia. Sikap solidaritas ini merupakan sikap yang mulia di sisi Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis supla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Tangan di atas adalah merupakan suatu manifestasi akan kedermawan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci akan kebatilan atau kekikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji, dan tiap-tiap biji itu menumbuhkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang kami muliakan, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu bersedekah sesama manusia, baik waktu siang maupun malam. Dan bersedekah itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kaya, namun orang yang miskin pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya orang-orang yang miskin pahalanya lebih besar dan lebih mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa bidirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham sedekahnya orang-orang miskin bisa mengalahkan 100 dirham sedekahnya orang kaya. Para pendengar yang berbahagia, berkenaan dengan sedekah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapakah anak muda yang tadi mendatangimu, ya Wak Ibrahim?" Jawab Nabi Ibrahim, "Dia adalah sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat Israel berkata, "Ada apa dia mendatangimu?" Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya pada besok pagi. Wahai Ibrahim, sungguh sayang sekali umur anak muda tersebut tidak akan sampai pada besok pagi." Dan setelah malaikat Israel itu pergi meninggalkan Ibrahim, hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahukan anak muda itu untuk menyegerakan pernikahannya pada malam hari dan memberitahukan tentang kematiannya sebelum besok pagi. Namun langkahnya terhenti dan Nabi Ibrahim memilih kematian adalah rahasia Allah.
Selanjutnya, pada besok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu panjang umurnya hingga sampai 70 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu kepada Malaikat Israel dan bertanya, apakah dia berbohong tempo hari bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai pada besok pagi. Malaikat Israel berkata bahwa dia memang akan mencabut nyawa anak muda itu sebelum besok pagi, tapi Allah menahannya. Nabi Ibrahim berkata, apa sebabnya Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Kata malaikat, wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda itu menyedekahkan separuh dari harta kekayaannya. Dan inilah membuat Allah memperpanjangkan umur anak muda itu. Dan engkau masih melihatnya hidup sampai sekarang. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda. Sehat selalu di malam hari ini ya. Dan pendengar, biasanya ada beberapa aktivitas ya, aktivitas baik jelang malam ya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi pendengar, jelang pukul 19 malam, waktu yang tepat bisa kita isi dengan relaksasi tubuh dan pikiran, kemudian juga mempersiapkan istirahat ya. Jadi pendengar, aktivitas ini idealnya dilakukan satu atau 2 jam sebelum tidur ya, agar tubuh lebih rileks dan tidur malam lebih nyenyak. Pendengar, beberapa aktivitas baik yang bisa kita lakukan sebelum tidur atau menjelang tidur ya, pukul 19 ya, biasanya ini pukul 7 malam. Ini juga bisa kita isi dengan olahraga ringan ya, seperti peregangan, yoga ya. Kemudian juga bisa me time atau relaksasi. Nah, ini bisa kita isi dengan berkumpul bersama anggota keluarga, atau juga bisa dengan membaca buku ya, mendengarkan musik santai, atau menikmati secangkir teh hangat atau minuman hangat lainnya yang disukai. Kemudian juga pendengar, tentunya jelang waktu tidur, persiapan tidur itu mulai mengurangi paparan layar ponsel atau juga gadget ya. Jadi kita bisa merencanakan jadwal kegiatan di rumah bersama keluarga atau mempersiapkan keperluan esok hari. Nah, pendengar, itu tadi beberapa kegiatan sederhana atau juga aktivitas sederhana yang baik kita lakukan jelang jam 7 malam atau 19 malam ya. Nah, untuk Anda pendengar, gimana untuk malam hari ini? Apakah sudah ada rencana untuk menikmati malam akhir pekannya atau malam minggunya? Ya, mudah-mudahan semuanya bisa diisi dengan hal-hal baik dan juga hal-hal yang bermanfaat ya. Nah, jika berkesempatan bersama anggota keluarga, isilah dengan aktivitas atau juga hal-hal yang bermanfaat ya, sehingga kita dapat merasakan kedekatan, kemudian juga silaturahmi ketika kita bisa berada di tengah-tengah keluarga tercinta kita. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita nikmati lagu dari Arif kali ini, Tak Sedalam Ini.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai,

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan ini akan kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sorry berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa bila terjadi kenaik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah
15: gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Senin jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagian dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Panjang Nugroho, selamat malam.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita simak esensi buku malam ini dengan judul Tentang Pilihan. Esensi buku Tentang Pilihan karya Dr. Nur Aisyah Zainordin yang juga dikenal dengan nama pena Muharika. Buku ini merupakan karya non-fiksi yang fokus pada proses berpikir dalam membuat keputusan hidup secara efektif dan bermakna. Buku ini muncul dari pengalaman pribadi penulis sebagai seorang dokter dan penulis, serta refleksi mendalam tentang bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat memengaruhi arah kehidupan secara keseluruhan. Buku ini tidak hanya membahas teori semata, tetapi juga menawarkan panduan praktis dan kerangka berpikir untuk membantu pembaca mengambil keputusan dengan lebih yakin dan produktif. Penulis membuka buku dengan gambaran bahwa hidup manusia penuh pilihan dari hal besar, seperti memilih jurusan pendidikan, mencari pekerjaan, memilih tempat tinggal, hingga menentukan pasangan hidup. Momen-momen inilah yang seringkali menimbulkan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Ketakutan seperti, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika saya gagal lagi? Kerap membuat seseorang tidak bergerak dan malah terjebak dalam kebingungan. Keraguan semacam ini sering terjadi karena ketidaktentuan masa depan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski demikian, penulis menekankan dalam buku ini bahwa keputusan adalah kunci utama dalam membentuk hidup. Menunda keputusan atau tidak memilih sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidup kepada keadaan. Untuk itu, keputusan yang baik harus didasari oleh dua elemen penting: kemahiran berpikir yang kritis dan keberanian untuk memutuskan. Bagian tengah buku mengulas kerangka berpikir yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Nur Aisyah menegaskan bahwa proses berpikir ini harus bersifat reflektif, bukan impulsif. Pertama, pembaca diajak memahami nilai dan prioritas hidup sendiri. Apa yang benar-benar penting menurut prinsip hidup masing-masing, bukan sekedar harapan orang lain atau tuntutan sosial. Penulis juga memperkenalkan konsep merancang masa depan dengan visi yang jelas. Visi hidup yang kuat membantu mengarahkan pilihan ke arah yang memberi kepuasan batin dan makna hidup, bukan sekadar hasil jangka pendek. Perencanaan yang matang seperti membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang juga merupakan bagian dari kerangka berpikir ini. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan beberapa konsep dan framework yang bisa menjadi alat bantu dalam proses berpikir, seperti Ikigai, teori dari budaya Jepang tentang makna hidup dan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberikan penghidupan, serta Hedgehog Concept, konsep fokus pada hal yang benar-benar bisa dikuasai dan mendatangkan keunggulan unik. Dengan memahami kedua konsep ini, pembaca dapat memetakan pilihan hidup secara strategis, bukan sekedar reaktif terhadap situasi saat ini. Penulis juga tidak segan-segan memasukkan referensi ke berbagai sumber bacaan lain, termasuk karya penulis asing dan buku-buku pengembangan diri lainnya. Referensi ini bertujuan untuk memperkaya cara berpikir pembaca dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan keterampilan yang bisa diasah melalui pemikiran, bacaan, dan pengalaman.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mana tuh bawa tas keranjang?
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
4: Pesan makanan Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kak sih?
5: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai dan saya Yuli Samzah akan mengakhiri tugas untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ranai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak drama radio malam ini dengan judul Sepatu Untuk Wana.
1: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
2: Yakin, Ibu.
1: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
2: Sudah, Bu.
1: Walaupun gajinya gak besar.
2: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
1: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
2: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
1: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
2: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
1: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
2: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
1: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

drama radio Sepatu Untuk Wana, dengan para pemeran Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan kepala sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: anak-anak, masuk. Eh, kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus, artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Ya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: jadi gitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Ranai malam ini.
1: Ranai malam ini.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar untuk Anda. Salam sehat malam ini ya. Selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu juga. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini semuanya lancar. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Di Ranai malam pendengar, saya Nadia akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, menemani Anda malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Sunda ya. Nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Hal itu disampaikan saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat ya, 3 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya, penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Nah, pendengar, ia juga mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati masyarakat. Ia juga menyoroti perlengkapan pengiriman dari berbagai era seperti peralatan pos, perangko, dan surat. Menurutnya, perlengkapan itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar masih bersama kami, Prof. 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, yang menikmati akhir pekannya. Selamat bermalam minggu saja, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk bahagia ya, karena bahagia kita yang ciptakan. Dengan hati yang bahagia tentu akan memberikan efek positif ya terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Baik pendengar, nanti pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah sudah bisa mulai disiapkan nih, kira-kira mau request lagu pop Indonesia apa nanti ya. Baik, jelang ke pukul 21 pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu Sunda untuk Anda.

Pendengar, lagu-lagu Sunda untuk Anda kami cukupkan dulu ya pendengar. Sudah pukul 21, 1 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, untuk Anda yang ingin request lagu Indonesia dari era 80 hingga 2000-an, silakan bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Nike Ardila untuk Anda di awal kebersamaan kita ya. Malam ini ada lagu Bintang Kehidupan. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa request lagu Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati malam minggunya ya, baik itu bersama keluarga, pasangan, teman ya, ataupun orang-orang terdekat ya, mudah-mudahan selalu bahagia ya pendengar. Jangan lupa untuk menciptakan bahagia. Bahagia itu kita yang ciptakan dengan hati yang bahagia. Ini akan memberikan efek kesehatan fisik dan juga mental ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra di BTL, baik. Bang Putra mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Mong di Tanjung. Mm-hmm. Buat Kak Berlian. Buat yang paling ganteng itu.
0: Iya. Senyum-senyum. Mm-mm. Senyum-senyum, jangan lupa ya.
1: Buat Bang Asri. Buat Bang Bang Gustira, Bang Andi Gustira, buat Teteh Dinda di Bogor,
0: oke,
1: buat Kak Mus, buat Malam Is, udah itu aja.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra dari Bunguran Timur Laut ya, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo, iya terputus ya. Silakan dicoba kembali pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, tadi tidak ada suaranya nih Bang Asri. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya, baik. Bang Asri mau dengar lagu apa malam ini?
2: Saya mau dengar lagunya Padi.
0: Judulnya?
2: Menanti Sebuah Jawaban.
0: Menanti Sebuah Jawaban. Oke, salam-salam untuk siapa?
2: Ya, kirim salam yang baru lewat. Ada Bang Putra, ada Bang Iwan, ada si Ganteng Pak Senuddin, ada Bang Rio, Bang Andi di Batam, Pedinda di Bogor, ada Mbak Kiona di Kupang, Loti, si Bu Jemaidar, ada Purnama Sari, buat Ryan, ada Fatima, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay. Yang lagi
2: tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya, sudah bergabung. Baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan ya. Anda bisa request lagu Pop Indonesia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Yudhistira? Sehat?
3: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
3: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Mbak Nadia?
0: Ya.
3: Kalau lagu Situ masuk enggak kira-kira?
0: Lagu apa?
3: Situ, dari Situ.
0: Oke, judulnya apa
3: judulnya,
0: nih?
3: Judulnya Oke.
0: Oke ya, oke. Salam-salam untuk siapa?
3: Salam buat Bung Asri tadi. Teteh Rinda di Bogor. juga Bang Martomi Temanjuk besar. Temanjuk itu ada dua mana dia?
0: Iya.
3: Ada Temanjuk besar, ada Temanjuk kecil.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dapat orang kopi di Temanjuk kecil sana.
0: Mm-mm.
3: Juga Wanusu di Sambas.
0: Oke.
3: Okay. Mana dia?
0: Iya.
3: Nanti kalau Wanusu gabung nanti tanya sama dia, dia sambalnya di mana tinggalnya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Insyaallah ya kalau nah, nanti
3: terus
0: ingat ya.
3: Buat Kak Belian, Bang Pitung, Bang Putra tadi. Terus awak Mbak Rusah Tanjung Penjara, Yulinda juga, Bang Zainuddin,
0: iya.
3: Bang Ar, Bang Ryan, ada Purnama Sari, ada Dionel di Kupang dan Mbak Nadia sama Bapaknya siapa?
0: Sama Bang Udin.
3: Oh, sama Bang Udin juga.
0: Iya.
3: Itu saja Mbak Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Iya. Selamat malam kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Pak Yudhistira dari Teluk Selahang sudah bergabung ya. Baik pendengar, ada lagu Tenda Biru dari Desirat Nasari untuk Anda.

0: Baik, pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, bisa request lagu pop Indonesia ya, dari era 80 hingga 2000-an. Di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Berlian?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Golek-golek dah di tempat tidur dengar radio.
0: Dah golek-golek. Tadi nonton tak pembukaan MTQ? Tak ke?
1: Mana?
0: Oh, dekat
1: tak
0: tanya.
1: Pergi.
0: Tak pergi.
1: Tak pergi nonton, malas malam-malam nak keluar.
0: Tidak
1: tadi
0: malam
1: yang
0: tadi.
1: Nak bawa aja juga, mau nak naik angkot, malas malam.
0: Iyalah kalau gitu nak dengar lagu apa nih?
1: Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru.
1: Ya.
0: Salam-salam.
1: Nah, salam-salamnya yang masuk tadi dah lupa dah siapa orang dah yang masuk. Salam semua lah yang masuk tadi itu, Bang Putra juga salam kenal. Bang apa lagi yang di mana tu?
0: Yang mana tu?
1: Di Manado apa di mana?
0: Bang Asri kat Sulawesi.
1: Salam juga buat Bang Zai yang ganteng itu, Bang Mario. Senyum Bang Zai, jangan malu-malu senyumnya ya. Buat Teh Dinda di Bogor, Pak Andi Yudhistira di Lampung, buat Bang Andi di Batam juga, buat Mak Nani, buat Mak Long Is, Kak Sinar, buat Mak Ekal, buat Mak Dani di Kijang, buat Kak Fatimah, buat semua aja lah, buat penampilan pertama sampai terakhir. Buat Kak Nadia apa Rodia nih ya?
0: Nadia.
1: Buat Kak Nadia, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian ya, dari Tanjung Pinang sudah bergabung. Baik. Lagunya dari Meriam Bellina, Nostalgia Biru. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, mau lagi.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Bang Iskandar.
0: Bang Iskandar, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu khusus dia lagu Ayah aja.
0: Ayah, oke. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam buat Mario, buat Mbak Sima. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
2: Semuanya lah.
0: Iya. Yang
2: bergabung lagi mulai ada Ayah. Buat Nadia juga tuh.
0: Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Iskandar tadi ya. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, apa kabar?
3: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Bang Merona malam minggunya kemana nih?
3: Ya.
0: Malam minggunya kemana?
3: Kemana-mana, hujan.
0: Hujan di Medan.
3: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Enaknya kalau hujan-hujan tarik selimut tidur ya.
3: Iya.
0: Baik, lagunya apa nih?
3: Dari Hedy Diana. Maafkan aku, ladaku.
0: Maafkan ladaku.
3: Ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buat pertamanya buatnya Mbak Nadia. Buatnya Asri, Yulinda, Dadandi, Kak Rusna, Kak Mus, Baru, Jumaidar, ada Lopis, Purnama Sari dan sesemuanya nampak para pencintar waktu itu di malam hari ini, Pak.
0: Oke.
3: Okay. Pak Nadia, selamat tugas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mairona dari Medan ya, sudah bergabung. Baik, pendengar, ada lagu Nostalgia Biru dari Meriam Belina.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, pendengar, sudah pukul 21.46 menit saat ini ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya. Di 0811-7033-669. Baik, untuk yang sedang di perjalanan saat ini, hati-hati berkendara ya. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali.
0: Apa kabar, Dandi?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat pesta bola juga nih ya.
0: Semangat kayaknya ya musim-musim pesta bola ini.
1: Baik, iya, Dandi, nanti nonton yang nanti subuh aja.
0: Subuh seru aja ya. Oke. Mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu apa ya? Ya, nggak ada lagu bola yang Indonesia lagi.
0: Iya, lagu lain aja kayaknya nih.
1: Iya, lagu itu aja lah. Tak bertepi aja di mata band. Lagu itu aja.
0: Oke, salam-salam ya.
1: Salamnya untuk semuanya sajalah dimanapun berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Mak Longmus dan Kakak Ungu itu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Salam olahraga. Oke. Ada Dandi tadi ya sudah bergabung. Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung, mungkin ada lagu favorit lainnya ya dari era 80 hingga 2000-an yang ingin Anda request malam ini. Kami tunggu di 0811 7033669 ya. Yang lagi nongkrong, duduk santai, ngobrol, seru-seruan malam minggunya, ya mudah-mudahan semuanya lancar dan bahagia selalu ya. Sudah pukul 21.49 menit, ada lagu dari Mata Band untuk Anda, Tak Bertepi.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0811 7033669 ya, untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Rus?
1: Apa Mbak?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Rus mau dengar lagu apa nih?
1: Kalau lagu Habis Manis Sampah Dibuang masuk nggak Mbak?
0: Habis Manis Sampah Dibuang itu Malaysia ya. Kita Indonesia Mbak Rus.
1: Terserah Mbak Nadia aja lah.
0: Oke.
1: Tapi dari cewek ya.
0: Iya.
1: Salamnya untuk semuanya jalan Mbak. Dan teman-teman yang terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Lupa juga atau Mbak Nadia. Tapi suara cewek ya Mbak.
0: Iya Mbak Rus.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh Mbak Rus, nah dari Tanjung Penjara sudah bergabung ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Rudia.
0: Sama Mbak Nadia nih.
1: Mbak Nadia, suaranya mirip.
0: Oke, apa kabar Mbak Nusu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat, baik. Mbak Nusu mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa? Lagu
0: Pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an.
1: 2000-an?
0: Iya.
1: Oh boleh, kalau gitu dari Poppy Mercury.
0: Oke.
1: Judulnya Bukan Aku Yang Kau Cinta.
0: Bukan Aku Yang Kau Cinta. Oke, salam-salamnya yeah. Untuk siapa nih?
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak siapa tadi?
0: Nadia.
1: Salamnya pertama buat Mbak Nadia yang lagi bertugas, berhasil selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Wantima, buat Bang Jai, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu ya, dari Sambas sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali ada siapa ini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, sejauh ini baik ini.
0: Alhamdulillah. Malam mingguan kemana?
2: Ya, pastilah tujuannya arahnya ke World Cup gitu.
0: Oh gitu. Siap-siap begadang ya. Pokoknya kalau ada Piala Dunia itu pokoknya begadang mania jadinya ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Enggak terlewatkan gitu jadwal tayangnya gitu.
0: Iya.
2: Jadi begini loh Mbak Nadia.
0: Iya.
2: Jadi layarnya itu ke TVRI tapi suaranya ke RRI.
0: Gitu. Oh gitu ya. Jadi adil jadi gitu
2: lebih,
0: ya.
2: Jadi lebih seru gitu istilahnya kalau suara itu dari RRI bukan di TVRI gitu.
0: Oh gitu, oke. Baik, kalau gitu lagunya apa Bang Andi malam ini?
2: Biarkan Aku Kembali dari Indra Lesmana.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
2: Saya kira mungkin sudah dimobilisasi semua gitu, saudara kita tadi yang dari awal gitu, Mbak Nadia. Jadi dirangkul aja semuanya gitu ya.
0: Oke.
2: Tanpa terkecuali buat Mbak Nadia. Semoga selalu sehat walafiat beserta keluarga tercinta ya.
0: Amin.
2: Ya, itu aja dari saya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Lampung ya, sudah bergabung. Baik, kita akan dengarkan dulu pendengar. Ada lagu dari Aldarisma, Bolehkah Kupeluk Dirimu.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu berbagi lewat lagu.
1: Baik, apa kabar Pak Supri?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Kak Nadia ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, selamat malam Kak Nadia.
1: Malam juga. Pring aman ya malam Minggu Pak Supri?
2: Alhamdulillah ini kayaknya 2000 penonton yang mengunjungi pasar malam.
1: Luar ya. Biasa.
2: Tapi sayang RRI tidak meliput ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik.
2: Gak nampak pun orang RRI. Baik.
1: Iya. Pak Supri okay, mau dengar lagu apa nih?
2: Ya minta lagu. Tadi lagu-lagu sendu, lagu ini kan. Sekarang lagu agak gembira sedikit. Kodok pun ikut bernyanyi dari Bunga Ari Wibowo 80-an ya.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk semua yang sudah bergabung dari awal sampai akhir dan tidak terkecuali juga Nadia dan operatornya.
1: Iya. Baik.
2: Jadi udah dia udah ke pasar malam belum?
1: Belum nih. Saya ke pasar iya. Pasar studio terus kayaknya nih. Belum ada.
2: Oh, pasar beli sayur. Pasar malam nih malam ini kan.
1: Ada iya, betul.
2: Tong setan ya.
1: Memutar
2: ayunan raksasa.
1: Iya, mudah-mudahan nanti ada rezeki ya ke sana. Maksudnya iya. Ada waktunya juga.
2: Tadi kan ceritanya kan sebulan kan, mungkin dapat informasi izin keramaiannya tanggal 15 habisnya gitu.
1: Oh 15 Juli ini?
2: Iya 15 Juli, tapi nggak tahu kalau diperpanjang bisa bertambah masa. Dia itu habis indah untuk Bungkan Timur Laut di Lapangan Bola Tanjung.
1: Oh berarti lebih dekat ke rumah saya kalau iya, gitu.
2: Kenapa?
1: Lebih dekat ke rumah saya ke Bunguran Timur Laut.
2: Jadi nunggu sana aja ya.
1: Nunggu sana aja kayaknya. Tapi gak bisa juga anak-anak udah nagih janji iya, nih katanya iya. Okay. Kapan ke pasar malam.
2: Oke,
1: terima kasih Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Supri dari Pering tadi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori luar lagu Mbak Nadia.
1: Iya. Bang Ar, mau dengar lagu apa nih?
3: Kalau lagunya minta Mbak Nadia aja lah yang milih lagunya.
1: Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
1: Iya.
3: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Nadia.
1: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Bang Ar ya, sudah bergabung. Untuk anak pendengar yang ingin bergabung, silakan. Kami masih tunggu Anda di 0811-703-3669 ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu berbagi mori lewat lagu. Selamat malam Kakak Nadia.
1: Malam kembali Kak Fatima. Gimana kabarnya malam minggunya ngapain aja nih?
4: Baru balik Kak Fatima dari pasar malam, ramai banget.
1: Oh, baru balik dari pasar malam ya?
4: Iya. Kenyangan, makan-makan macam-macam sih.
1: Aduh.
4: Ada durian.
1: Bakal naik nih berat badannya kalau ke pasar malam kayaknya.
4: Kak Nadia. Iya, lagi musim durian nih, lagi banjir Bintan.
1: Oh, di Ranai juga lagi musim durian nih, katanya sampai Agustus nanti ya.
4: Ya sama berarti apa rambutan semuanya.
1: Musim buah-buahan sampai nanas semua. Pun satu biji cuma 5.000 aja, ya, luar ya, biasa.
4: Nanti musim penyakit tapi nanti.
1: Iya benar, karena kebanyakan makan buah ya.
4: Iya benar karena dia.
1: Oke. Okay.
4: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah ya karena dia.
1: Oke, okay. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya buat Mama Eke. Kak Mus, mana udah lama gak masuk ya?
1: Sibuk mungkin, bikin roti.
4: Udah lama, Long East, Kak Berlian di Tanjung Pinang.
1: Iya.
4: Bang Jah yang datang itu, Bang Mario, Bang Kasim. Yang sudah bergabung aja Kak, itu aja, selamat malam, Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Fatimah, ya sudah bergabung. Baik, pendengar. Kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Ari Wibowo untuk Anda. Kodok pun ikut bernyanyi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung malam ini ya, sudah di penghujung kayaknya nih ya. Iya, di 0811 7033669, Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an. Iya, yang saat ini lagi malam mingguan, cie-cie malam mingguan ya. Selamat menikmati malam minggu Anda pendengar bersama dengan orang-orang tercinta ya, baik keluarga, pasangan ya, kemudian juga teman-teman dekat Anda. Nah, mudah-mudahan membuat Anda selalu bahagia dan yang paling penting sehat ya, baik itu fisik dan juga mental, karena kesehatan itu sangat penting sekali ya. Untuk yang malam ini masih berjibaku dengan pekerjaannya, untuk pejuang malam ya, atau yang lagi bekerja dinas malam atau lagi sip malam ya, tetap semangat. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Ini Bang Jais ya.
1: Bang Jais, gimana nih kabarnya?
2: Baik terus. Ya, Pak.
1: Sehat ya?
2: Sehat lah.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Baik, mau dengar lagu apa nih?
2: Masih bisa lagi.
1: Bisa dong.
2: Nah, kalau bisa dari Julia Natalia.
1: Judulnya?
2: Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu. Oke. Okay. Salam-salamnya Bang Jais untuk siapa?
2: Semuanya aja lah, dari ujung-ujung nih.
1: Heeh.
2: Okay, semuanya yang udah masuk tadi, yang belum masuk sehingga semuanya tanpa terkecuali. Selamat juga, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Jais ya. Dari Selat Panjang sudah bergabung. Lagunya Senandung Rindu. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu. Satu penelpon lagi nih di 0811 7033669 ya. Sudah pukul 22.48 saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kecik benu suara Kak Mus nih.
3: Halo, benu.
1: Nih ada ge.
3: Lagu malamnya ini ya.
1: Lagu pop Indonesia.
3: Lagu Hati yang Luka lah naik.
1: Belum, untuk Kak Mus kita naikkan lah Hati yang Luka tuh.
3: Ya sudah
1: tuh. Betul. Tapi kalau naik Betang Doyan ya hal. Salam-salam Kak Mus.
3: Salam semua yang bergabung.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Salam sama Nadia
1: gitu. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus ya dari Ranai sudah bergabung. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ya. Ada dua lagu terakhir untuk Anda di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat ya. Ada lagu-lagu dan juga kisah inspiratif menemani malam Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami Pro1 Rana yang menemani Anda malam ini. Pendengar ya, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif untuk Anda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

benar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya, si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo sui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu sui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

Dikisahkan pada suatu siang yang cerah, seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini, ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Berkat pelajaran, Meiyu Pai Fei De Ujan, tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari, ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harga diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah." Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill, memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RI Ranai sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Nanti hasil dari Musa Bakal Tilawatil Quran tingkat provinsi ini insya Allah akan kita ikut sertakan sebagai duta-duta Kepulauan Riau untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional yang insya Allah tadi informasi dari Ayahanda Pak Said Agil Al Munawar kita akan dilaksanakan pada bulan September tanggal 12 September 2026 di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, kita berdoa semoga pelaksanaan MTQ ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga berpesan dan minta kepada Dewan Hakim penyelenggaraan MTQ 2026 ini bisa memberikan penilaian dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena bidang perhakiman adalah sesuatu unsur yang sangat penting menentukan kualitas keberhasilan penyelenggaraan MTQ ini dan menghasilkan wakil-wakil provinsi Kepulauan Riau yang kita doakan semoga membawa nama baik provinsi Kepulauan Riau di ajang MTQ nasional yang akan datang.
1: Ansar Ahmad juga menegaskan bahwa penyelenggaraan MTQ di tingkat provinsi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan ia juga menekankan pentingnya profesionalisme Dewan Hakim dalam memberikan penilaian agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan berkualitas. MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Kota Tanjung Pinang dihadiri oleh Bupati Natuna Jenswilan dan Wakil Bupati Natuna Jarmin. Dalam acara pembukaan diawali dengan Devil Kapilah dari 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau yang berlangsung meriah sebagai pembuka rangkaian kegiatan MTQ tingkat provinsi Kepri ke-12 tahun 2026. Pendengar, sebanyak 10.362 ekor ikan dari Natuna berhasil diekspor ke Hong Kong setelah dinyatakan lolos seluruh rangkaian pemeriksaan karantina pada Jumat 3 Juni 2026. Pengiriman komoditas perikanan tersebut dilakukan setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan Badan Karantina Indonesia melalui BKHIT Kepulauan Riau Satuan Pelayanan Natuna. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menegaskan bahwa Natuna memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan perlu dikelola secara optimal. Ia menyampaikan bahwa setiap produk perikanan yang keluar dari wilayah tersebut diawasi melalui sistem karantina dari hulu hingga hilir untuk memastikan mutu dan keamanannya tetap terjaga.
2: Dan mudah-mudahan ke depannya kami bisa terus mengawal ekspor produk perikanan maupun pertanian, dan alhamdulillah hari ini berjalan produk perikanan ikan hidup khususnya yaitu jenis kerapu dan kakak tua yang kita totalkan hampir 10,3 ton gitu, dengan nilai ekonomis hampir mencapai 1,1 miliar. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan.
1: Proses ekspor ini ditandai dengan penerbitan KI1 sebagai bukti bahwa bahwa ikan telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis mulai dari verifikasi dokumen ya hingga pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium terhadap sampel ikan untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan ketentuan. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan sampel ikan bebas dari penyakit berbahaya termasuk Red Saffron Iridophus atau RSIVD sehingga dinyatakan layak ekspor. Kepala Karantina Kepulauan Riau Hasim menyampaikan bahwa tidak terdapat penolakan dari negara tujuan yang menunjukkan sistem karantina berjalan sesuai dengan standar internasional dan efektif dalam menjaga mutu komoditas perikanan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
1: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap satu korban KM Ocean 3 yang belum ditemukan setelah upaya pencarian dilakukan selama 7

7 hari. Penghentian operasi dilakukan sesuai dengan prosedur setelah seluruh tahapan pencarian maksimal dilaksanakan. Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Budiman Sabtu pagi mengatakan, penghentian operasi bukan berarti proses pemantauan berakhir. Tim SAR tetap akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi yang diterima dari masyarakat maupun pihak terkait. Yang menjelaskan apabila dalam masa pemantauan ditemukan tanda-tanda baru yang mengarah pada keberadaan korban, maka operasi pencarian dapat dibuka kembali. Langkah tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Budiman menyampaikan selama proses pencarian, tim SAR gabungan telah mengerahkan personel kapal serta peralatan pendukung untuk menyisir sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban. Pencarian juga melibatkan berbagai instansi dan unsur potensi SAR di Kabupaten Natuna. Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat telah bekerja maksimal dalam upaya menemukan korban yang masih hilang. Pendengar, dalam upaya menjalin kebersamaan dan meningkatkan silaturahmi bersama warga desa binaan, Babinsa Desa Seluan Barat, Koramil 03 Sedanau, Kodim 0318 Natuna, Praka Muhammad Sidik kemarin melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga yang sedang melakukan pembibitan tanaman cengkeh di Desa Seluan Barat, Kecamatan Pulau Seluan. Kegiatan komsos yang dilaksanakan tersebut menjadi bagian dari upaya Babinsa untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada para petani dalam mengembangkan sektor perkebunan khususnya budidaya cengkeh. Mendengar dalam upaya menjaga kebersamaan dengan warga di desa binaan Babinsa Desa Lima Manis, Serda TM Wijaya dari Koramil 01 Ranai, Kodim 0318 Natuna, Jumat kemarin turun langsung bersama warga, meninjau sekaligus membenahi saluran air agar pasokan air bersih tetap mengalir dengan baik kepada masyarakat. Kegiatan goro yang dilaksanakan difokuskan pada pemeriksaan kondisi saluran air dan pembersihan bagian yang berpotensi menghambat aliran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan manfaat program yang telah dibangun sehingga dapat terus dirasakan oleh warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi MTQ ke-12 Provinsi Kepri di Tanjung Pinang. Berita lainnya, sebanyak 10.362 ekor ikan asal Natuna kembali berhasil menembus pasar ekspor. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda hari ini hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026 ya. Pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026, yang kami kutip dari perakirawan BMKG Rizky ya, di kanal YouTube BMKG. Untuk daerah Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang berawan, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung berawan. Sedangkan Bengkulu udara kabur. Untuk daerah Jawa seperti Serang, Jakarta, Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakarta udara kabur. Untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara seperti Denpasar berawan tebal, Mataram udara kabur, Kupang berawan. Untuk daerah Kalimantan seperti Pontianak, hujan disertai petir. Palangkaraya dan Tanjung Selor diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin cerah berawan, Samarinda berawan tebal. Untuk daerah Sulawesi seperti Mamuju, Gorontalo, dan Manado diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, Palu hujan disertai petir, Kendari udara kabur. Untuk daerah Maluku dan Papua seperti Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari diperkirakan berawan tebal. Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Demikian disampaikan informasi perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Natuna, Anda dapat mendengarkan setiap harinya pada pukul 7.30, nanti akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Maritim Natuna. Nanti kami seperti biasa 7.30 akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai. Mendengar, menjelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterisian.
2: Astaga, karhutlah lagi.
3: Kenapa sih, Danti?
2: Ini loh, Eri, nggak di TV, nggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
3: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
2: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
3: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
2: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
3: Karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
6: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
5: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian